0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
4: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mendara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
7: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Siatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
8: Apabila ada api ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Bagi kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
7: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa lagi Mas?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
17: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugu Nyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858 715669. stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antensi Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali hadir untuk menyapa kembali, meneruskan kebersamaan kita. Rangkaian segmen ketiga hadir di ruang dengar Anda, saudara. Inilah Bogor pagi ini. Masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi, saudara, di Senin pagi ya. Semoga kabar sehat selalu yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya, yang mungkin agak sedikit telat karena ada hal yang tidak bisa diprediksi, entah itu kaitan dengan kondisi traffic ya, ada drama di perjalanan Anda, semoga tidak merubah moodnya. Tetap semangat ya. Salam seruput kopi pagi yang tengah sarapan juga, semoga menambah energi Anda, saudara pendengar, untuk memulai aktivitas dan juga rencana di sepanjang hari ini ya. Rangkaian kabar kami sampaikan untuk Anda hingga pukul 8 lebih 15 menit. Untuk saatnya nanti kita juga akan hadirkan dialog Asta Cita Bogor pagi ini dan ditutup dengan segmen Halo RRI hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini kita akan awali informasi penting yang bisa menjadi atensi terutama bagi para pelaku usaha ya, usaha mikro dan kecil menengah UMKM saudara, dan juga masyarakat yang tengah mengurus sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH ini mengingatkan untuk kepada masyarakat ya, supaya mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut menjelang pemberlakuan aturan wajib halal di tanggal 18 Oktober mendatang. Seperti diungkap oleh Ahmad Haikal Hasan selaku kepala BPJPH, yang mengungkap jika pelaku penipuan itu bisa saja meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan ya, mulai dari pembayaran denda, sanksi, hingga penyelesaian kewajiban sertifikasi halal ya. Jadi bagi Anda ini penting untuk diingat, jangan mudah panik apalagi terburu-buru mentransfer uang ketika ada pihak yang mengaku dari BPJPH dan juga mengancam akan memberikan sanksi, dan ditegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk melakukan penyisiran maupun sweeping terhadap pelaku usaha di lapangan terkait pelaksanaan aturan tersebut ya. Namun pembinaan serta pengawasan itu akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saudara. Sementara pemberlakuan wajib halal itu dipastikan tetap berjalan terhitung 18 Oktober mendatang tanpa penundaan. Jadi pemerintah juga tengah menyiapkan ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi usaha mikro dan kecil, produk impor, bahan baku, dan juga barang gunaan ya. Lalu bagaimana supaya tidak menjadi korban? Pastikan selalu mengecek kebenaran informasi, jangan sembarangan memberikan data pribadi ataupun mentransfer uang atas permintaan pihak yang belum terverifikasi, dan gunakan saluran resmi BPJPH untuk mendapatkan informasi tersebut. Anda bisa mengakses situs resmi BPJPH di bpjph.halal.go.id untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta pelaksanaan jaminan produk halal, saudara. Oke, nanti kita kembali dengan kabar berikutnya. Sementara koleksi lagu ini juga masih akan hadir untuk terus menyemangati kita semuanya menjalani akhir pekan di hari Senin untuk minggu ketiga ini, saudara.

0: hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan, sampaikan lewat Halo RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini kabar dari dunia olahraga kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beberapa kompetisi ini menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan. Kita akan mulai dari Timnas Putri Indonesia, saudara. Jadi, lebih tepatnya U17 ya, Garuda Pertiwi Muda

ini berhasil memastikan kelulusan ke putaran final Piala Asia Putri U17 2027 setelah menaklukkan Singapura dengan skor meyakinkan 5 gol tanpa balas di Stadion Bishan Minggu 11 Oktober. Adalah Kesia Arabella Manisyanian yang menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dengan lesakan 2 gol, sementara 3 gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Febri Arum, Fadila, dan juga Ayla Dia Kala Ashima ya. Dan kemenangan ini sekaligus melengkapi hasil positif Indonesia atas Brunei Darussalam dan juga Arab Saudi ya. Ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang layak mendapat apresiasi sekaligus menjadi modal berharga bagi generasi muda sepak bola putri Indonesia. Selamat. Dan kita beralih ke mancanegara. Kali ini pertarungan sengit di Liga Inggris juga mempertemukan Liverpool dan Manchester City. The Citizens ini berhasil membawa pulang kemenangan telak 3 gol tanpa balas di laga yang berlangsung di Anfield ya, Minggu 11 Oktober saudara. Pertandingan berlangsung ketat di babak pertama dengan kedua tim belum berhasil memecahkan kebuntuan. Namun situasi berubah setelah Liverpool lalu bertanding dengan 10 pemain menyusul kartu merah yang diterima oleh Ryan Gravenberch ya pada menit ke-62. Dan tentu saja keunggulan jumlah pemain ini kemudian dimanfaatkan Manchester City untuk menguasai permainan dan mengamankan kemenangan 3-0. Dan ini hasil yang jelas menjadi pukulan telak bagi Liverpool sekaligus menambah panas persaingan di kompetisi sepak bola Inggris. Dan untuk kompetisi domestik, Persib Bandung meraih hasil imbang 2 sama saat menjamu Dewa United di Stadion Sijalak Harupat Soreang ya. Walaupun sempat tertinggal 2 gol, Persib berjuang bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di paruh kedua. Dewa United lebih dulu membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri di menit ke-23. Gol itu berawal dari bola liar di kotak penalti yang berhasil disambut Egy dengan kaki kanannya. Walaupun sempat berada di posisi sulit, Persib menunjukkan daya juang untuk menghindari kekalahan dan hasilnya 2 sama membuat kedua tim harus berbagi poin, saudara. Itu tadi 3 top olahraga yang menjadi pilihan untuk kami bagikan ya, dari prestasi timnas putri muda yang membawa harapan baru, drama besar di Liga Inggris, hingga perjuangan Persib di kompetisi nasional, pendengar. Nanti kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya untuk terus menemani Anda di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara. Kini kita masuki segmen reguler yang akan mengulas isu-isu terkini yang tersaji dalam Dialog Asta Cita Bogor pagi ini, saudara. Hari ini Senin 12 Oktober 2026, pendengar. Kita akan membahas sebuah persoalan yang menyangkut kepercayaan publik, keadilan, dan tentu masa depan pembangunan daerah, yaitu korupsi, ya. Kabupaten Bogor memiliki potensi pembangunan yang besar, wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang sangat besar. Tetapi besarnya potensi itu tentu harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan juga bebas dari penyalahgunaan kewenangan, saudara. Dan ketika muncul dugaan penyimpangan di berbagai sektor, mulai dari pengelolaan anggaran daerah, terus juga proyek pembangunan, dana desa, hingga pelayanan publik, kita pun bertanya, ya, publik, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah sistem pengawasannya belum memadai atau juga ada persoalan yang lebih mendasar dalam budaya birokrasi dan relasi kekuasaan, saudara? Karena itu, melawan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, dibutuhkan pengawasan masyarakat, keberanian moral, dan juga keterbukaan informasi serta gerakan sosial yang konsisten. Dan untuk membedah persoalan tersebut, kami akan menghubungi 3 narasumber pendengar. Yang pertama, Ketua Petisi 26, Bung Rizwan Rizwanto. Kemudian di sesi berikutnya juga akan bergabung Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor, Bung Ahmad Zaki Fadilah. Sementara di sesi berikutnya juga nanti akan hadir bersama Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara, Bung Yus Fitriadi, saudara pendengar. Baik, kita akan mulai diskusi dari perspektif gerakan pengawasan masyarakat terlebih dahulu, sebelum nanti kita akan bergeser ke peran mahasiswa dan ditutup dengan analisis kebijakan publik serta solusi struktural, begitu ya. Baik, kita sudah terhubung bersama kali ini hadir selaku Ketua Petisi 26, Kang Rizwan Rizwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Rizwan, atur nuhun sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini, ya, Kang.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Baik, Kang. Sebagai Ketua Petisi 26 yang tentu fokus pada pengawasan nih, menurut Akang, kenapa Kabupaten Bogor yang menyandang bumi tegar beriman ini justru marak dengan kasus korupsi dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, Kang? Ini apa yang salah dari tata kelola kita, Kang Rizwan? Silakan.
1: Ya, terima kasih sebelumnya kepada RRI yang telah mengundang untuk di acara podcast ini. Saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya manusia biasa, saya hanya masyarakat biasa yang ingin merubah tata kelola sistem di Kabupaten Bogor, yang kita ketahui bahwa sudah hampir 2 dekade pernah terjadi pemimpin sebelumnya yang memang terkait dengan OTT KPK. Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat yang memang mencintai wilayah kita dengan potensi-potensi yang luar biasa di Kabupaten Bogor ini, jangan sampai ada yang sampai 3 kali untuk terkait OTT KPK tersebut. Makanya kita mendirikan petisi 26 atas nama Masyarakat Sipil Bogor Bersatu. Masyarakat Sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26 agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kekesalan-kekesalan yang terjadi kepada rezim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada skat atau terjenggal oleh sebuah sistem, maka kami bergerak lewat petisi 26. Petisi 26 ini menjadi pertanggungjawaban kami yang telah disampaikan oleh masyarakat umum, khususnya kami, untuk segera diaplikasikan kepada pemerintahan atau sistem yang berjalan. Kenapa harus adanya maraknya korupsi yang ya selama ini masyarakat Kabupaten Bogor melihat lah,
0: yeah,
1: lewat media sosial, lewat media cetak ataupun media streaming, bahwa KPK sedang mengobok-obok Kabupaten Bogor. Mengobok-obok Kabupaten Bogor, sebuah fenomena yang sangat menurut kami mengecewakan. Mengecewakan bagi masyarakat, mengecewakan bagi nanti para penerus Kabupaten Bogor, anak-anak muda, tidak ada yang bisa dibanggakan kita tinggal di Kabupaten Bogor. Padahal Kabupaten Bogor ini adalah tempatnya bernaung para elit politik. Makanya petisi 26 menggaungkan kepada pemerintah pusat agar jangan ikut intervensi dalam proses hukum di Kabupaten Bogor. Yang kedua, kita menggaungkan kepada para pemimpin yang memang mempunyai kepentingan di Kabupaten Bogor ini agar segera mengevaluasi apa yang terjadi oleh pemerintahan di era Bapak Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi ini. Yang ketiga, adapun isu-isu yang terkait dengan para wakil rakyat yang diisukan bahwa mereka sudah tidak mewakili suara rakyat, itu benar adanya. Karena apa? Adanya celah dari para wakil kita yang dikasih tupoksi, diamanahkan oleh konstitusi bahwa mereka itu adalah pengawasan, budgeting, dan regulator. Nah, ini yang terjadi. Pengawasannya tidak ada, ya kan? Regulatornya tidak jelas. Pas giliran budgeting, mereka kompak. Ini yang jadi masalah. Kompaknya hanya budgeting aja, hanya anggaran. Tapi mereka tidak menyentuh anggaran-anggaran itu sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Itulah kekhawatiran kami agar ini tidak berkelanjutan terus-menerus, agar proses-proses yang memang sudah terjadi bisa dievaluasi kembali, termasuk kepada eksekutif. Eksekutif punya inspektorat. Inspektoratnya pun sama. Tidak ada kerja nyata yang memang bisa disampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Itu loh. Petisi 26 ini tidak main-main. Kami per hari ini akan mencoba untuk berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Bogor, dan kami telah terus bergelombang untuk melakukan aksi-aksi yang lewat udara ataupun lewat nanti aksi-aksi nyata demonstrasi di lapangan gelombang kedua. Mungkin secara singkatnya hanya itu dulu.
0: Baik. Jadi memang banyak poin yang cukup tajam juga begitu ya Kang Rizwan, ketika dugaan penyimpangan muncul di berbagai tingkatan. Publik juga tentu tidak cukup hanya mengetahui besarnya nilai perkara, tapi juga memahami apa yang menyebabkan celah dari penyimpangan tersebut yang terus muncul. Dan kita ke hal yang tentu berkaitan dengan budaya setoran ataupun upeti gitu Kang. Ketika seseorang ngerasa harus memberikan imbalan kepada atasan di luar ketentuan resmi, maka relasi kerja itu kan berisiko berubah ya, menjadi relasi transaksional begitu. Keputusan yang tidak lagi semata-mata berdasarkan aturan dan juga kinerja, tapi bisa dipengaruhi oleh kewajiban informal yang tidak transparan. Dan kalau pola ini terjadi kemudian dibiarkan, tentu saja penyimpangan itu bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk diputus. Nah, ini bagaimana petisi 26 memetakan untuk kemudian memutus potensi rantai budaya upeti di lingkungan birokrasi ataupun pengelolaan BUMDes begitu ya, BUMDes. Adakah langkah konkret gitu yang dilakukan Kang untuk membuka praktik tersebut dan mendorong pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar misalnya, Kang Rizwan?
1: Oke. Bagaimana jika saya bertanya balik begini pertanyaannya, apakah sudah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ini sudah transparankah? Nah, apakah mereka sudah menjunjung inklusivitaskah? Nah, pertanyaan tersebut kami balik kembali. Jika memang belum, berarti ada yang salah dengan sistem. Apa yang terjadi hari ini tentang pemungutan, tentang BUMDes? BUMDes itu bagaimana masyarakat mau mengetahui jika masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk mengakses dihalang-halangi, itu satu. Nah, makanya yang kedua, ketika transparansi ini memang menjadi sebuah budaya yang haram di Kabupaten Bogor, ya pasti akan terjadi terus-menerus dan berulang. Kita contohkan, ada yang namanya keterbukaan informasi publik. Bukan kami membandingkan dengan wilayah lain yang sudah terjadi tentang transparansi anggaran, tapi mohon maaf, silahkan dicek. Kabupaten Bogor lah yang paling susah untuk tahu anggaran-anggaran. Ya, kami mengkritisi tentang Musrembang, Musremdes. Ya, Musrembang dan Musremdes ini percuma diadain juga. Karena apa? Akses-akses dan akselerasi yang mereka perbuat, ya itu untuk kelompok mereka. Karena rakyat itu hanya jadi penonton. Itu aja sih jawaban buat saya untuk, ya, untuk sebuah tindakan preventif lah, bahwa apa yang terjadi hari ini, ya karena pertanyaan tadi, apakah mereka sudah berbuat transparan? Itu aja sih.
0: Nah, itu pun ya menjadi akar masalahnya ternyata ya, Kang, ya.
1: Kita kembalikan aja lagi kepada pemerintah. Apa mereka sudah berbuat keterbukaan? Kan belum. Okay. Kita contohkan dengan iklan APBD Pemprov Jawa Barat. Setiap detil inci Rp1.000 pun mereka paparkan lewat. Ya, itulah makanya kita harus mengoptimalisasi tentang digitalisasi di era sekarang. Untuk apa? Ya kan, jika sekarang masyarakat aja susah untuk mengaksesnya. Makanya di sini kita ingin menganjurkan, ayolah kita terbuka, ayolah gunakan era digitalisasi ini untuk keterbukaan publik. Kita contohkan dengan Kota Tangerang, ya kan, Tangerang Selatan. Setiap desa itu memaparkan anggaran yang didapat, anggaran yang keluar. Ya jangan sampai ya seperti inilah. Jadi ada apa asumsi-asumsi liar itu sebenarnya yang diciptakan ya pemerintah sendiri sebenarnya.
0: Oke, baik. Kita tunggu atas pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Kang Rizwan begitu ya. Dan ada hal yang berkaitan juga dengan apa namanya gerakan sosial, Kang, yang memiliki semangat besar yang pada awalnya namun gerakan yang benar-benar berdampak adalah gerakan yang mampu juga menjaga konsistensi, kemudian memiliki agenda jelas dan bisa diukur begitu akhirnya. Kang Rizwan, sebagai penutup, sebagai ketua petisi 26, strategi gerakan sosial apa yang disiapkan untuk melawan korupsi? Apakah akan masif melaporkan ke Kejari dan juga KPK supaya ada efek jera, termasuk kasus yang ada di desa dan juga di lapas yang beberapa waktu belakangan ini menjadi sorotan? Kang Rizwan, silakan.
1: Untuk pergerakan kami selanjutnya, kami hanya ingin memberikan sebuah masukan kepada yudikatif bahwa petisi 26 tidak hanya akan menyasar kepada eksekutif dan legislatif. Kami mengingatkan dan juga memberikan saran agar kepada yudikatif yang berada di wilayah Kabupaten Bogor ini, ayolah bergerak dengan hati, bergerak dengan nurani sebelum adanya terjadi ya korupsi-korupsi selanjutnya. Jadi petisi 26 ini tetap semangat, tetap menjunjung tinggi kebersamaan atas nama masyarakat untuk kemaslahatan semua penduduk Kabupaten Bogor. Itu saja sih, Pak.
0: Baik, atur nuhun Kang Rizwan, kita telah mendengar bagaimana pengawasan masyarakat tentu bisa menjadi bagian penting untuk mendorong tata kelola yang lebih baik. Salam untuk teman-teman di petisi 26, Kang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi, saudara pendengar, sesi pertama telah berbincang bersama kami Ketua Petisi 26, Rizwan Rizwanto, ya. Dan nanti kita akan lanjut kembali untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang mahasiswa dan generasi muda, sebab perubahan budaya anti korupsi juga memerlukan keberanian moral, kapasitas intelektual, dan juga konsistensi dari gerakan tersebut, saudara. Kita kembali untuk melanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Asa Cita Bogor pagi ini.
2: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
3: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
4: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita kembali di sesi kedua, saudara pendengar, dialog Asta Cita Bogor pagi ini. Tema gerakan sosial masyarakat jaga tegar beriman Kabupaten Bogor lawan korupsi. Jika tadi di awal kita sudah berbincang bersama Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto, dan kali ini telah terhubung bersama kami saudara pendengar Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Kang Ahmad Zaki Fadilah. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Zaki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Zaki, kabar sehat selalu ya Kang?
1: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
0: Baik, atur nuhun sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Kang, langsung saja sebagai Ketua HMI MPO, bagaimana akan memotret potret buram korupsi di Kabupaten Bogor, Kang? Dengan jumlah penduduk 5,76 juta jiwa, ya ini terbanyak se-Indonesia. Apakah besarnya anggaran dan juga luasnya wilayah itu justru menjadi beban berat begitu dalam pencegahan korupsi, Kang Jack?
1: Oke, asup. Jadi begini Bang, dengan banyaknya penduduk dan juga luasnya wilayah Kabupaten Bogor ini memang jadi tantangan tersendiri untuk para pejabat hari ini, baik legislatif maupun eksekutif dan yudikatif. Karena memang dengan tantangan tersebut bahwa harus ada pengawasan yang lebih, harus ada kinerja yang lebih. Dan hari ini para pemangku kebijakan juga mempunyai tanggung jawab lebih untuk bagaimana memastikan kesejahteraan rakyat itu secara menyeluruh, kira-kira begitu, Bang.
0: Oke, dan Kang Jack, salah satu persoalan yang sering dibahas di diskusi anti korupsi kan perihal mentalitas feodal ya. Nah ini persoalannya bukan pada sikap hormat kepada pimpinan, melainkan ketika jabatan itu dianggap sebagai kekuasaan mutlak begitu. Dan kritik itu kan seolah dianggap sebagai pembangkangan katanya. Nah di kondisi seperti itu Kang, pengawasan internal bisa kehilangan daya koreksinya kan. Nah menurut Kang Yek sendiri, sejauh mana mentalitas feodal dan juga budaya setoran itu bisa memperbesar risiko korupsi, terutama yang terjadi di Kabupaten Bogor, dan bagaimana mahasiswa itu bisa mendorong perubahan budaya kepemimpinan agar lebih terbuka dan tidak anti kritik, Kang Jack?
1: Oke, kalau bicara tadi yang sudah disampaikan bahwa terkait mentalitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya, lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Juga kemudian
0: silakan
1: juga kemudian kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor. Begitu kira-kira.
0: Oke, okay. Kita masuk ke ranah yang konkret Kang, terkait pengawasan dana desa, BUMDes gitu ya. Mahasiswa kan punya potensi besar juga untuk membantu masyarakat membaca dokumen, menganalisis kebijakan misalnya, atau membandingkan rencana pembangunan dengan realisasi yang ada di lapangan. Namun pengawasan yang baik tentu harus dilakukan secara terukur, berbasis data juga, dan tidak terjebak pada tuduhan tanpa dasar. Kira-kira program konkret dari HMI begitu Kang, untuk jaga tegar beriman, bagaimana menggerakkan mahasiswa dan juga pemuda Islam untuk mengawasi dana desa dan berani melawan budaya upeti itu sendiri. Silakan Kang Jack.
1: Oke, untuk menguasai atau program itu tersendiri, kalau kita itu tarik secara universal bahwa hari ini yang menjadi kewajiban untuk menjaga Kabupaten Bogor bicara tegar beriman itu adalah kewajiban seluruh rakyat Kabupaten Bogor, khususnya mahasiswa dan pemuda. Mahasiswa dan pemuda ini mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas di Kabupaten Bogor, begitu. Dan hari ini mahasiswa dari lorong-lorong kampusnya juga tidak boleh menghilangkan diskusi tentang Kabupaten Bogor. Lalu kemudian gerakan mahasiswa yang harus dibangun harus berlandaskan advokasi, kajian berbasis data. Bukan hanya sekedar gerakan spontanitas ketika melihat isu yang sedang beredar, lalu kemudian dijadikan apa namanya acuan gerakan begitu kira-kira. Dan
0: Oke.
1: kemudian mahasiswa atau pemuda hari ini khususnya di Kabupaten Bogor yang hari ini sedang hangat isu korupsi, saya pesan untuk semua mahasiswa dan pemuda Kabupaten Bogor untuk senantiasa mengkritik dan selalu mengekspresikan kritikannya melalui instrumen apapun, baik demonstrasi maupun lewat media atau lain sebagainya. Begitu kira-kira, Bang.
0: Baik, karena dalam banyak situasi ya Kang Jack, masyarakat sebenarnya mengetahui adanya masalah misalkan di sekitarnya, tapi nggak semua orang berani gitu untuk berbicara karena ada kekhawatiran, tekanan sosial begitu ya, intimidasi ataupun konsekuensi terhadap pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, Kang Jack, HMI MPO dapat membantu membangun keberanian moral masyarakat begitu untuk melaporkan dugaan penyimpangan, kira-kira bentuk pendampingan atau kolaborasi yang bisa dilakukan supaya masyarakat tidak merasa berjuang sendirian begitu. Silakan Kang Jay.
1: Pastinya kalau seperti itu kan memang tadi bicara mentalitas, masyarakat tidak mempunyai keberanian seperti teman-teman aktivis atau teman-teman mahasiswa lainnya. Khususnya HMI MPO Kabupaten Bogor hari ini membuka ruang untuk mengkolaborasikan semua aspirasi mengenai persoalan Kabupaten Bogor. Dan hari ini kita juga menjamin apa namanya teman-teman atau masyarakat yang mengkritik Kabupaten Bogor. Kita di sekretariat ini di daerah Cibung Bulang juga membuka ruang aspirasi untuk masyarakat-masyarakat yang memang hari ini ingin menyampaikan aspirasinya. Begitu, Bang.
0: Oke. Terima kasih Kang Jack atas waktu yang sudah diluangkan bergabung bersama kami, Kang. Atur nuhun pisan, selamat kembali beraktivitas Kang Jack. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadilah ya telah bergabung bersama kami saudara untuk hadir ya dan menyuarakan aspirasi terkait topik yang tengah kita ulas di sesi kedua ini saudara pendengar. Mungkin kita akan lanjut karena tersisa 5 menit ke depan, saudara pendengar. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu tampaknya. Untuk nanti di sesi berikutnya, kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali di Dialog Asta Cita Bogor pagi ini, saudara. Dan persoalan kali ini kita akan lihat dari sudut pandang kebijakan publik. Apakah masalahnya berkaitan dengan struktur pemerintahan, rentang kendali, ataupun sistem pengawasan yang perlu dibenahi secara menyeluruh, begitu saudara. Dan kali ini telah terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara, Bung Yus Fitriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Semoga Bung Yus pun sama. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bergabung bersama kami, Bung Yus.
2: Ya, sama-sama.
1: Baik, kita akan mulai dari melihat Kabupaten Bogor ini sebagai daerah dengan wilayah yang luas, begitu banyak kecamatan, ratusan desa, di mana kondisi ini juga menuntut sistem administrasi dan pengawasan yang tentu mampu menjangkau berbagai lapisan pemerintahan. Nah, dari perspektif kebijakan publik, Bung Yus, bagaimana hubungan antara luas wilayah, panjangnya rentang kendali pemerintahan, ataupun risiko korupsi di Kabupaten Bogor nih? Faktor struktural apa yang paling perlu dibenahi supaya pengawasannya lebih efektif, Bung Yus?
2: Iya, saya pikir kalau kita hubung-hubungkan luas wilayah dengan perilaku korupsi ataupun dengan mentalitas aparatur sipil dan negara, saya pikir ya ada-ada aja kita ada hubungannya. Tapi kalau saya melihat ya tidak terlalu signifikan antara luas wilayah dengan berbagai macam abuse of power ataupun penyalahgunaan jabatan dengan orientasinya pada perilaku koruptif. Banyak juga wilayah-wilayah yang kecil juga ya korupsi juga gitu. Banyak juga wilayah penduduknya yang kecil juga korupsi juga di beberapa wilayah, sehingga saya pikir ya ada hubungannya, ada, tapi tidak terlalu signifikan. Kalau saya melihat ada tiga faktor yang lebih dominan dalam tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan, termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati atau kepala daerah dipilih dengan orientasi dominasi politik yang terlalu kental, sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh, secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya, misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak gitu. Nah, apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak. Nah ini saya pikir penting untuk menjadi catatan, karena kalau kemudian mereka semua berjalan optimal, saya pikir aparatur sipil negara akan terganggu zona nyamannya untuk melakukan perilaku korupsi. Yang ada hari ini misalnya, audit itu kan hanya satu saja, audit administratif. Itu yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Di dalamnya audit administrasi keuangan. Padahal ada dua audit lagi yang penting ketika kemudian kita akan secara komprehensif mengaudit dan menghindari berbagai macam perilaku koruptif. Yang pertama misalnya audit administratif keuangan, audit faktual. Dan yang ketiga adalah audit kinerja. Ini yang kemudian tidak bisa dijalankan. Nah, faktor kedua adalah ini kan gunung es. Ditumpuk seperti ya, misalnya kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini, baru booming, itu kan rentetan kejadiannya kan bukan periode kepemimpinan hari ini. Ya, seperti misalnya jual beli jabatan, kemudian rumah sakit, kemudian Sumarekon, itu kan bukan hari ini. Itu gunung es yang meledak karena memang tidak jalannya berbagai macam pengawasan di setiap pemerintahan, setiap proses pemerintahan. Saya kemudian numpuk, dan pada saatnya akan jadi bom waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mentalitas aparatur sipil dan negara. Nah, saya pikir ini yang paling dominan. Artinya ketika kemudian luas wilayah dengan struktur kecamatan, dengan struktur desa, jalan optimal, mempunyai mentalitas yang kuat, yang bagus. Nah, saya pikir perilaku-perilaku korupsi itu akan terminimalisir. Tapi karena mentalitas-mentalitasnya tidak terlalu kuat dan orientasi apa pragmatisme terlalu tinggi, mau wilayahnya luas, mau sedikit, mau kecil, penduduknya banyak, penduduknya sedikit, itu akan rentan berbagai macam perilaku korupsi. Begitu menurut saya, kan?
1: Mentalitas dan juga sistem yang tentu mampu untuk mencegah penyimpangan, mendeteksi risiko sejak awal, begitu ya, Bung Yus.

0: pelayanan dan pengawasan pemerintahan, Bung Yus, apa syarat ataupun indikator yang harus dipenuhi supaya pemekaran itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Bung Yus?
1: Saya pikir untuk aspek mendekatkan pelayanan is okay. Karena memang dengan Kabupaten Bogor yang cukup luas, pada akhirnya sedikit banyak dengan mentalitas aparatur sipil negara yang seperti ini, dengan apa, dengan optimalisasi pengawasan yang belum komprehensif, maka saya pikir pemekaran sebuah keniscayaan seharusnya gitu. Karena memang luas yang jumlah penduduk yang amat sangat luar biasa, sehingga dalam pandangan perspektif apapun itu, saya pikir pemekaran menjadi sebuah keharusan. Namun saat ini kan bolanya kan ada di Kemendagri dengan adanya moratorium itu, gitu. Sehingga sekuat apapun apa masyarakat, sekuat apapun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk sekuat apapun Komisi 2 untuk mendorong pemekaran, jika kemudian moratoriumnya belum dicabut, maka ini akan terkendala yang cukup besar karena ini ada urusan regulasi. Itu yang saya pikir penting untuk menjadi catatan kita semua. Tapi ketika kemudian kita bicara sulit, maka bukan tidak mungkin kan itu. Kemungkinan itu selalu ada. Saya pikir ada dua opsi yang saya tawarkan untuk mendorong percepatan pemekaran semua kawasan, termasuk Pulau Barat dan Bukit Timur. Yang pertama adalah dorong pencabutan moratorium secara terbatas. Artinya ketika Bogor Barat, Bogor Timur, ataupun wilayah-wilayah yang lain yang sudah lama mengajukan pemekaran, ya saya pikir harus segera direspon. Ya beda dengan wilayah-wilayah yang baru mengajukan pemekaran, gitu. Artinya ini ada sebuah konteks moratorium terbatas, sehingga bagi berapapun yang sudah lama dibatasi oleh usia tahun pengajuan pemekaran, saya pikir seharusnya sudah ada upaya ke arah sana. Akan sampai kapan kemudian kalau moratorium itu dicabut secara general dan tidak ada upaya-upaya skema-skema yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pemekaran sebuah wilayah. Ini juga akan menimbulkan berbagai macam keparahan-keparahan dalam aspek pendekatan pelayanan dan tentang kendali pengawasan. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang sering kemudian kita lupa, bahwa penyiapan berbagai macam sumber daya manusia itu juga harus disiapkan. Sehingga jangan sampai kemudian kita berharap pemekaran yang tidak mekar-mekar, tapi kemudian pada akhirnya berbagai macam perilaku tetap terjadi. Perilaku negatif di wilayah. Karena memang sumber daya tidak disiapkan. Atau ya pemekaran terjadi, tapi kemudian tidak siap dengan sumber daya manusia yang ada. Saya pikir ini penting karena apa? Karena dimekarkan seperti apapun, kalau sumber daya manusia tidak siap, maka bukan berdampak positif, tapi baik, juga bisa berdampak negatif. Karena moratorium yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah zaman SBY, salah satu alasannya adalah 65% daerah hasil pemekaran itu berakhir dengan kemiskinan. Artinya, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola potensi-potensi alam yang ada setelah dimekarkan, ini tidak terjadi. Karena apa? Saya yakin faktornya adalah sumber daya manusia.
0: Baik, itu tadi ada kalimat yang cukup menarik, Bung Yus, pemekaran yang tidak mekar-mekar kalau tidak ditingkatkan, baik, begitu ya, Bung Yus ya.
1: Betul.
0: Baik,
1: betul.
0: Baik. Kita dibatasi waktu, walaupun banyak hal yang tentu ingin ditanyakan, tapi mungkin ini sekaligus pertanyaan yang merangkum diskusi pagi ini, Bung Yus. Gerakan sosial anti korupsi tentu akan lebih kuat kalau tidak berjalan sendiri-sendiri. Ada organisasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, media, dan juga warga itu bisa melengkapi dalam pendidikan publik, begitu ya. Nah, ini bagaimana merancang gerakan sosial Jaga Tegar Beriman supaya tidak berhenti pada slogan dan aksi simbolis saja, begitu. Apa langkah prioritas yang paling realistis, begitu, Bung Yus? Silakan.
1: Tapi yang pertama adalah kita tidak terjebak pada sebuah lembaga tidak lembaga, tapi kita akan berorientasi pada advokasi penyadaran anti korupsi. Itu yang penting. Itu loh. Nah, misalnya di ya lembaga manapun tidak kemudian faksional yang mendorong gerakan jaga tegar beriman dari perilaku koruptif, tapi juga satu yang lebih kuatlah gerakan advokasinya. Nah, advokasi tingkat desa, advokasi tingkat masyarakat, termasuk advokasi di tingkat

0: bersipil dan negara. Ini saya pikir yang paling penting. Yang kedua, ada upaya-upaya yang saya pikir kita tidak boleh tutup mata bahwa stigma-stigma politik itu juga muncul dari publik ketika kemudian kita membangun sebuah kelompok pressure group yang mendorong apapun, termasuk mendorong perilaku anti korupsi misalnya. Lalu teriak-teriak, ya karena emang lu belum dapat jabatan aja, ketika lu diambil bupati lu diem, kan gitu. Lu teriak-teriak, karena lu pengen nyalem aja, ketika lu dicalon, ya lu tidak lagi punya apa, punya gigi yang tajam. Saya pikir ini penting. Nah, yang ini seringkali terjadi di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Bogor, dan itu fakta-faktanya bisa kita elaborasi contoh-contohnya. Nah, bagi saya, mari kita samakan perspektif kita terkait dengan advokasi perilaku anti korupsi di berbagai macam lapisan. Begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yus telah hadir untuk menyuarakan hal tersebut dan bergabung bersama kami di Dialog Asta Cita pagi ini. Terima kasih, hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yus Fitriadi telah bergabung bersama kami, saudara pendengar, di Dialog Asta Cita. Kami haturkan terima kasih juga kepada Kang Rizwan Rizwanto, kemudian Kang Ahmad Zaki Fadila, dan yang terakhir Bung Yus Fitriadi, ya, untuk menyuarakan pandangan kritisnya, saudara, untuk tetap peduli dan tetap menjadi bagian dari solusi, saudara pendengar. Dan tentu mari kita jaga tegar beriman dengan memperkuat integritas, mengawal anggaran publik, serta mendorong budaya pemerintahan yang terbuka terhadap kritik itu sendiri, saudara. Kami akhiri untuk Dialog Asta Cita kali ini, dan Bogor pagi ini masih menyisakan satu segmen akhir. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kami sapa kembali di segmen lainnya untuk edisi Senin. Halo RRI, kembali hadir di ruang dengar Anda, saudara. Yang tentu keluhan, aspirasi yang bukan hanya sekedar bersuara, bukan juga sekedar bercerita, namun pengalaman-pengalaman yang menjadi sebuah keluhan dalam menerima pelayanan publik bukan sesuatu yang tentu harus dianggap wajar begitu ya. Karena pelayanan publik yang baik bukan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat, namun itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. Dan hak itu tentu layak untuk dipenuhi dengan pelayanan yang jelas, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Anda tengah mendengarkan Halo RRI, ruang bagi Anda untuk bersuara, ruang untuk mengurai sebuah persoalan, dan menjadi ruang untuk mencari jalan keluar bersama, saudara. Dan Anda bisa berpartisipasi untuk Halo RRI hingga tepat pukul 10 nanti, saudara pendengar ya. Tentu kami akan akomodir semua aspirasi yang ingin Anda sampaikan ya. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dalam satu telepon atau satu kali pertemuan. Terkadang ada problem yang membutuhkan penelusuran, ada yang harus diverifikasi, ada juga yang memerlukan penjelasan dari instansi terkait, saudara. Untuk itulah koordinasi antar lembaga dibutuhkan. Namun satu hal yang menjadi end product dari program ini adalah kejelasan ya, kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab, apa yang tengah dilakukan, dan kapan juga masyarakat bisa mendapatkan jawaban dan bagaimana perkembangan penanganan persoalan yang tengah dihadapi. Dan itu menjadi semangat yang kami bawa melalui Halo RRI, saudara pendengar ya. Jika selama ini aspirasi sulit untuk terdengar, kita berikan ruang untuk disampaikan secara resmi, terukur, dan bisa ditindaklanjuti, saudara pendengar. Jadi laporannya lebih biasa nih kalau lidah Sunda P sama V-nya ketukar-tukar ya. Tapi kami terima laporan Anda, nanti kita verifikasi informasinya ya. Jadi saat Anda ingin menyampaikan aspirasi, kami akomodir di layanan telepon 0251-831-2450, berkirim pesan ataupun voice note ya. Namun kuatkan juga dari laporan yang Anda sampaikan dengan foto untuk bisa menjadi pemetaan lanjutan ya. Saat nanti laporan Anda diterima, kemudian ada tindak lanjut dari pihak berwenang, saudara. Untuk nanti kami hubungkan persoalan tersebut dengan instansi terkait. Jadi kita akan kawal perkembangannya sesuai kewenangan, saudara pendengar ya. Namun tujuannya sekali lagi bukan untuk mencari siapa yang paling salah, tapi menemukan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa persoalan itu belum selesai, dan bagaimana langkah konkret yang bisa dilakukan, saudara pendengar ya. Jadi tentu saja Anda menunggu, menanti, dan membutuhkan jawaban yang jelas, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi silakan jika ada aspirasi yang ingin Anda sampaikan, kami buka pintu aspirasi ya, yang bisa Anda sampaikan secara live on air, menghubungi 0251-831-2450, kemudian berkirim pesan maupun voice note di 081-5x4200, saudara, atau juga memanfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital ya, hingga media sosial resmi RRI. Sesuai kanal yang tersedia, sampaikan persoalan Anda dengan jelas, ceritakan lokasi kejadiannya, jelaskan juga sejak kapan masalah tersebut terjadi dan upaya yang sudah dilakukan ya. Kalau ada, sekali lagi, sertakan bukti pendukung yang relevan tanpa membagikan data pribadi ataupun informasi sensitif secara terbuka begitu ya. Nanti kita akan bantu mengarahkan persoalan itu kepada pihak yang sesuai, melakukan konfirmasi untuk kemudian kita pantau bersama perkembangannya sesuai kapasitas kapasitas dan kewenangan dari program Halo RRI untuk menjaga supaya setiap informasinya itu mendapat kesempatan yang setara ya, memberikan penjelasan dan persoalan dibahas tentu saja secara proporsional, saudara pendengar. Kita nantikan kebersamaan Anda, saudara, untuk berpartisipasi di segmen ini hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Gila,
1: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk, depan sana kosong tuh.
2: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya, jalannya licin habis hujan begini.
1: Udahlah, kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
2: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
1: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
3: Ren, awas itu, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
1: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
2: Tuh kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
1: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
2: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
1: Iya. Paham deh, maaf ya.
4: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
5: Warga Pro 1 RRI Bogor, pernah nggak Anda merasa ketika ada perbaikan jalan di lingkungan, ya terutama di daerah yang Anda tinggali, tentu harapannya jalan menjadi lebih baik, lebih nyaman ya untuk dilalui dan tidak lagi menyisakan masalah. Tetapi bagaimana kalau setelah jalan selesai dicor, ternyata muncul persoalan baru? Jalan memang terlihat lebih rapi, permukaannya sudah diperbaiki, namun setiap kali hujan turun, airnya lebih sering menggenang. Yang semula diharapkan menjadi lebih oke, justru menyisakan pertanyaan, apakah kemiringan jalannya sudah sesuai, apakah juga saluran pembuangan airnya berfungsi dengan baik, atau ada hal teknis yang terlewat ya dalam proses pengerjaan dan pemeriksaan akhir. Nah, ini tentu bukan sekedar soal jalan yang terlihat kumuh setelah hujan. Ada kenyamanan bagi warga yang kemudian dipertaruhkan, ada keselamatan pengguna jalan juga, ada pertanyaan mendasar tentang kualitas pekerjaan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Karena ketika pembangunannya dilakukan, yang kita harapkan ya bukan hanya hasil yang terlihat bagus hari ini, namun juga manfaat yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dan kami kali ini mendapati laporan dari warga di kawasan Jalan Sedane RT 01 RW 04 Kelurahan Empang Kota Bogor, saudara pendengar ya, dari Asti namanya. Di catatan lokasi warga juga menyebut wilayah Sirnasari Ampera RT 01 RW 04 menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengecoran jalan, air justru lebih sering menggenang setelah hujan turun. Kondisi yang membuat jalan jadi terlihat kumuh ya, dan menimbulkan keluhan juga bagi warga sekitar. Menyampaikan harapan yang sangat masuk akal, di mana ke depannya setiap pekerjaan infrastruktur itu perlu dievaluasi kembali setelah selesai. Perlu ada pemeriksaan begitu oleh bidang teknis yang memang memiliki kompetensi. Dan ini poin penting untuk digarisbawahi bahwa warga tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan ya, hanya ingin di mana hasil pembangunan itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Karena jalan yang baik bukan hanya jalan yang mulus ketika cuaca cerah, namun jalan juga harus memiliki sistem drainase yang berfungsi atau setidaknya tidak menimbulkan genangan ya akibat kesalahan teknis pekerjaan. Dan tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pengecoran itulah penyebab utamanya tanpa pemeriksaan di lapangan langsung ya. Bisa jadi ada perubahan elevasi permukaan jalan, bisa juga ada saluran air yang tidak lancar ya, ataupun titik pembuangan yang kurang memadai, atau justru kondisi lingkungan lain yang perlu di telusuri, dan ini menjadi peran pemeriksaan teknis yang menjadi utama ya, penting ya, jangan sampai masyarakat hanya menerima hasil pekerjaan tetapi ketika muncul problem mereka harus kembali mencari jawaban sendiri, saudara pendengar ya. Karena jika apa yang disuarakan oleh Teh Asti ini kita bayangkan kondisinya ya, belum lagi Bogor ya, beberapa minggu belakangan ini juga intensitas hujannya cukup stabil ya, sedari sore bahkan hingga ke malam hujan turun, walaupun sifatnya lokal, bisa jadi daerah ini hujan, di daerah yang lain bergantian. Jadi saat hujan turun, airnya kumpul di permukaan jalan, ini pejalan kaki harus memilih jalur yang lebih aman. Kemudian pengendara motor juga perlu lebih berhati-hati karena kondisi permukaan jalan yang tertutup air itu bisa menyulitkan mereka menilai kedalaman genangan ya, atau kondisi jalan di bawahnya. Dan kalau berlangsung berulang, genangan ini pun bisa mengganggu aktivitas warga, mengurangi kenyamanan lingkungan, dan menambah PR juga bagi masyarakat yang harus membersihkan area sekitar rumahnya. Itu dari sisi lingkungan, kita juga mengetahui apakah genangan itu bercampur dengan lumpur ataupun sampah ya, apakah air mengalir ke tempat yang semestinya, dan apakah kondisi itu juga berisiko menimbulkan masalah kebersihan yang lebih besar begitu. Dan yang tidak kalah penting dari sisi sosial, kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan ya, karena ketika infrastruktur selesai dibangun tapi masalah baru muncul, ya wajar juga kalau warga bertanya apakah hasil pekerjaannya sudah dicek dengan benar, apakah fungsi jalannya sudah diuji, dan jika ternyata ada kekurangan siapa juga yang memastikan perbaikannya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu diharapkan mampu menjawab rasa penasaran warga ya, dan bagian dari pengawasan publik yang sehat juga, karena infrastruktur dibangun untuk masyarakat, maka pengalaman masyarakat lah yang menggunakannya, itu harus menjadi bagian dari evaluasi, saudara pendengar. Baik, nanti tim juga akan berusaha untuk mengurai persoalan ini. Pihak pertama yang nanti kita akan coba mintai penjelasan ya, apakah berkaitan dengan intansi penyelenggara jalan yang berwenang atas ruas tersebut. Kalau jalannya merupakan jalan kota ya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Bogor yang menjadi titik awal konfirmasi, khususnya unit yang menangani jalan dan juga drainase. Selanjutnya pejabat pembuat komitmen mungkin atau penanggung jawab kegiatan ya, dari sisi pengawasan teknis dan kontraktor pelaksana, jika nanti kami juga bisa mencari begitu ya, karena ya bicara pekerjaan tentu kan dilaksanakan melalui kontrak begitu, saudara pendengar. Oke, baik, nanti kita akan coba update ya terkait persoalan yang sudah disampaikan. Kami terima kasih kepada Teh Asti tadi ya, yang sudah memilih Halo RRI untuk menyuarakan keresahan yang dialami ya di lokasi Sirnasari Ampera RT 01 RW 4 pendengar. Masih ada waktu bagi yang lainnya jika ingin turut berinteraksi bersama kami di Halo RRI. Setengah jam perjalanan Halo RRI masih ya, terus kami hadirkan di segmen terakhir rangkaian Bogor pagi ini, saudara pendengar. Untuk itu tetaplah di Halo RRI.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Kita lanjutkan kembali, saudara pendengar, untuk program Halo RRI. Jangan lupa format lengkap jika Anda ingin menyuarakan aspirasinya melalui pesan teks melalui WhatsApp, saudara. 08 15 4200 dengan format ketik nama, spasi domisili Anda, lalu perihal keresahan yang ingin Anda sampaikan, begitu ya. Dan tentu Anda pun bisa langsung telepon kami. Jika ingin bersuara langsung ya di live on air 02518312450, saudara. Dan kali ini ada satu hal yang terkadang baru kita sadari betapa pentingnya ketika fasilitas itu tidak lagi berfungsi, yaitu penerangan jalan ya. Kelihatannya simple, hanya sebuah lampu di tepi jalan, tapi ketika malam tiba, lampunya juga padam, tentu situasinya juga bisa berubah. Jalan yang tadi terlihat jelas menjadi lebih gelap, ya nggak? Belokan yang biasa dilalui setiap hari bisa lebih sulit terlihat, dan pengendara ataupun pejalan kaki tentu harus lebih ekstra hati-hati untuk memastikan perjalanan mereka tetap aman. Apalagi kalau titiknya itu berada di area belokan, tempat pengguna jalan perlu melihat arah jalan dan kondisi sekitar dengan jelas, begitu ya. Dan hari ini laporan berikutnya kali ini berkaitan dengan lampu jalan di belokan menuju SD Polisi 4 dari arah jalan Kantor Batu dilaporkan mati sudah lebih dari satu minggu ya, disampaikan oleh Rizky Arista kali ini. Jadi apakah kerusakannya sudah ada pemeriksaan ya, kapan penerangan di titik itu bisa kembali berfungsi ya, kapan juga penerangan jalannya yang bukan hanya sekedar pelengkap infrastruktur ya, karena ini menyangkut keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat ya. Dan laporan yang kami terima sekali lagi menyebutkan adanya lampu penerangan jalan yang mati di area belokan menuju SD Polisi 4 jika dilalui dari arah Jalan Kantor Batu. Lokasinya berada di kawasan Jalan Gereja nomor 5B RT 01 RW 08 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jadi menurut pelapor, lampu itu sudah tidak menyala selama lebih dari satu minggu ya. Jadi ketika sebuah fasilitas penerangan jalan yang nggak fungsi, apalagi berhari-hari, tentu berhak juga mendapatkan kejelasan mengenai penanganannya ya, apakah lampunya mengalami kerusakan atau ada gangguan kelistrikan atau ada kendala di jaringan ataupun komponen penerangannya. Jadi belum bisa disimpulkan penyebabnya sebelum ada pemeriksaan dari petugas teknis ya. Namun satu hal yang jelas, lokasinya pasti gelap ya enggak, terutama di area belokan perlu mendapat perhatian supaya risiko bagi pengguna jalannya itu bisa ditekan ya. Dan harapan warga juga bukan hanya lampunya diperiksa tapi juga diperbaiki dan dipastikan kembali berfungsi, saudara pendengar ya. Walaupun memang jarang lewat jalur situ, tapi kondisi yang sama saat terjadi di lingkungan kita melintas di titik tersebut, terutama pada malam hari, tentu kita harus lebih cermat membaca arah belokan ya, pengendara motor, belum lagi pengendara mobil yang perlu mengantisipasi kendaraan yang lain yang muncul dari arah berlawanan. Sementara pejalan kaki juga harus lebih waspada ketika berada di tepi jalan ya, tanpa penerangan yang memadai visibilitas kan jadi berkurang ya. Kalau cuaca buruk atau kondisi jalan tidak didukung oleh sumber cahaya lain, tentu ada potensi dari sisi keselamatan yang menambah risiko kecelakaan ya. Bukan berarti kecelakaannya pasti terjadi, tapi risiko yang bisa dicegah tentu perlu ditangani sejak awal. Lingkungan yang gelap juga bisa menimbulkan rasa kurang nyaman ya bagi yang beraktivitas, terutama di kondisi malam, dan berharap tidak berlarut-larut tanpa kejelasan ya, dan bisa berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar, bagaimana pemeliharaan fasilitas publik itu dilakukan dan seberapa cepat laporan kerusakannya ditangani ya, karena pemeriksaan dan pemeliharaan infrastruktur tentu bukan tentang membangun fasilitas baru, tapi memastikan fasilitas yang sudah ada itu tetap berfungsi, juga merupakan bagian penting dari pelayanan publik, saudara pendengar ya. Kita akan coba hubungi ya, tentu Dinas Perhubungan ya Kota Bogor yang menjadi titik awal konfirmasi mengenai status lampu, pengelolaan dan juga pemeliharaan dan mekanisme pelaporan kerusakannya, saudara pendengar. Dan jika pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan pada jaringan ataupun pasokan listrik, petugas teknis ataupun penyedia listrik ini perlu juga dilibatkan sesuai dengan letak dan jenis gangguannya, saudara pendengar ya. Dan kami juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tajam ya, supaya saat nanti terhubung ya bisa mendapatkan informasi dan kejelasan, saudara. Jangan sampai ini harus berulang kali melapor tanpa mendapatkan kejelasan mengenai proses penanganannya ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi yang sudah memilih Halo RRI untuk menyuarakan aspirasi Anda, saudara pendengar. Dan masih ada waktu beberapa menit ke depan jika Anda ingin bersuara ya, menyuarakan persoalan maupun keresahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, saudara pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk dua pelapor yang sebelumnya juga sudah kami on air-kan ya, persoalan yang tengah dialami tidak hanya oleh sendiri namun juga oleh warga sekitar yang terdampak akan persoalan tersebut. Baik, kita masih ada waktu 02518312450 atau juga bisa bergabung di 081-5x4200, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Ada yang menarik jika kita bicara mengenai kota, kota yang bukan hanya tentang gedung-gedungnya saja, ramainya pusat kuliner kalau bicara di Bogor atau hidupnya aktivitas anak muda, tapi bicara kota yang baik juga bisa diukur tuh dari satu hal yang sangat mendasar, apakah warganya bisa merasa aman, nyaman, dan beristirahat dengan tenang, saudara. Dan kali ini laporan dari warga terutama di kawasan Surken atau Jalan Surya Kencana Kota Bogor ya. Warga mengeluhkan aktivitas kelompok pengendara motor pada malam minggu, terutama sekitar pukul 1 hingga 2 dini hari. Laporan yang menyebutkan adanya teriakan, suara knalpot yang digeber-geber ya, hingga dugaan perkelahian. Jadi saat sebagian besar warga berusaha beristirahat, mereka justru menghadapi kebisingan dan kekhawatiran akan kemungkinan keributan. Dan sampai kapan warga harus menghadapi situasi seperti ini, saudara? Jadi laporan yang kami terima menyebutkan bahwa pada malam minggu, ya, sekitar

0: ya, menjadi rutin mereka kumpul di sana? Berapa banyak orang yang terlibat? Apakah benar terjadi perkelahian? Apakah sudah juga ada laporan resmi kepada kepolisian atau aparat setempat gitu? Karena saat pertanyaan tersebut dijawab, ya supaya penanganannya tidak hanya bersifat reaktif ya, datang ketika ada keributan lalu selesai tanpa evaluasi. Kalau pola waktunya memang berulang, tentu pengawasannya juga perlu mempertimbangkan pola waktu tersebut. Bukan hanya patroli secara umum, tapi kehadiran petugas pada jam dan juga titik yang berdasarkan laporan warga itu memerlukan perhatian khusus, begitu saudara pendengar ya. Karena tentu akan berdampak ke berbagai hal ya, terutama terkait dengan kenyamanan begitu ya. Kota Bogor harus tetap menjadi kota yang hidup, ramah dan nyaman bagi semua. Tidak ingin mematikan aktivitas anak muda, namun juga tidak ingin menciptakan ketakutan ya terhadap sebuah kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan juga sosial pendengar. Dan kita harus sepakat pada satu hal, tidak ada kebebasan yang membenarkan perilaku yang mengganggu hak orang lain untuk merasa aman. Jika ada teriakan yang mengganggu, knalpot yang bising, ataupun perkelahian yang membahayakan, maka harus ada penanganan sesuai ketentuan, saudara. Dan nanti kami akan teruskan laporan ini ke pada pihak-pihak terkait ya, dan berharap pihak kepolisian atau satuan lalu lintas, Satpol PP dan aparatur wilayah itu bisa berkoordinasi untuk memastikan laporan ini diverifikasi untuk kemudian ditindak lanjuti, begitu saudara ya. Namun jika menyaksikan keributan, jangan mengambil risiko dengan menghadapi kelompok yang sedang bertikai ya. Jauhi lokasi, cari tempat aman, hubungi kepolisian melalui layanan 110 jika ada ancaman ataupun gangguan keamanan yang memerlukan respon segera, saudara pendengar. Dan jangan lupa, jika memiliki dokumentasi, pastikan pengambilannya tidak membahayakan diri sendiri dan hindari menyebarkan identitas orang yang belum terverifikasi, saudara ya. Karena tujuannya tentu kita tidak ingin memperkeruh suasana. Tujuannya adalah menghadirkan solusi, karena kita tahu Surya Kencana merupakan bagian dari Kota Bogor dan Kota Bogor adalah milik kita bersama. Jalanan harus tetap hidup, namun ketertiban harus tetap dijaga. Anak mudanya boleh beraktivitas, tetapi hak warga untuk beristirahat juga harus dihormati, saudara ya. Oke, tampaknya waktu juga lah yang membatasi kebersamaan kita untuk edisi kali ini di Halo RRI yang hadir tidak hanya hari ini di hari Senin, namun juga bisa Anda dengarkan kembali, suarakan aspirasinya di hari Rabu dan juga Jumat, saudara pendengar. Kami sudah mendengarkan berbagai suara, menyimak keluhannya untuk kemudian di lain waktu semoga kita bisa mengurai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ya. Mulai tadi dari jalan yang tergenang, lampu penerangan yang padam ya, hingga gangguan ketertiban yang meresahkan warga. Dan semua ini mengingatkan kita bahwa pelayanan publik bukan sekedar tentang program dan kebijakan, tetapi juga bagaimana masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kami percaya setiap aspirasi memiliki cerita, setiap laporan yang Anda sampaikan juga memiliki alasan, dan setiap suara itu layak mendapatkan perhatian serta tanggapan dari pihak yang berwenang, saudara. Tetap bijak, tetap peduli, dan jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah suara, karena perubahan besar seringkali berawal dari kepedulian yang sederhana. Halo RRI, suara Anda, perhatian kami, dan menjadi solusi kita bersama. Kami akhiri untuk Halo RRI edisi kali ini, dan tibalah saatnya saya Nasrul Alwi menutup keseluruhan kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini di edisi Senin 12 Oktober 2026. Selepas ini jangan lewatkan sajian segmen lainnya yang tersaji dalam Bogor siang ini. Saya sekali lagi Nasrul Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
10: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir teman-teman ada di edisi hari ke-12 di bulan Oktober tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita untuk edisi kali ini. Untuk rekaian program Bogor siang ini pendengar ya. Dan membuka kebersamaan kita saat lagi gitu ya, hadir ke ruang dengar Anda pengaruh utama gender gitu ya. Untuk kita pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya pendengar, ada ruang-ruang yang sejak lama dianggap sebagai milik laki-laki ya. Dunia politik, teknologi, bisnis, industri, sampai dengan posisi kepemimpinan seringkali lebih banyak diisi oleh laki-laki. Nah, ketika perempuan masuk ke ruang-ruang tersebut, mereka tidak hanya dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, tapi juga pada ekspektasi sosial, kemudian stereotip, dan juga standar yang kadang terasa lebih berat dibandingkan rekan laki-laki mereka gitu ya. Nah, di tengah upaya yang memperjuangkan kesetaraan, muncul sebuah pertanyaan yang patut untuk direnungkan ya. Mengapa perempuan seolah-olah harus membuktikan bahwa mereka layak berada di tempat yang sama gitu ya. Kemudian bagi sebagian perempuan memasuki lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, ini berarti harus menghadapi tantangan yang tidak selalu berkaitan dengan kemampuan profesional. Mereka mungkin perlu bekerja lebih keras agar pendapatnya didengar, menjelaskan keputusannya berulang kali agar dipercaya, atau menunjukkan pencapaian yang lebih besar untuk mendapatkan pengakuan yang setara gitu ya. Ketika seorang laki-laki bersikap tegas, ia biasa dianggap memiliki jiwa kepemimpinan. Namun ketika perempuan menunjukkan sikap yang sama, ia berisiko dinilai terlalu ambisius, keras, ataupun sulit diajak bekerja sama. Nah, sebaliknya, ketika perempuan bersikap lembut dan juga penuh pertimbangan, mereka terkadang dianggap kurang tegas untuk memimpinnya. Dan situasi ini menempatkan perempuan dalam posisi yang serba salah ya. Mereka dituntut untuk percaya diri, tapi tidak boleh dianggap terlalu percaya diri ya. Mereka diharapkan mampu memimpin, kan, tetapi harus memenuhi ekspektasi sosial tentang bagaimana seorang perempuan seharusnya bersikapnya. Nah, akibatnya energi yang seharusnya dapat digunakan untuk berkarya dan juga mengembangkan diri justru tersita untuk menghadapi penilaian yang tidak selalu adil pendengaran.

0: pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan. Belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, nggak sabar banget sih.
4: Didi, jadi perempuan cengeng amat. Manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, di lingkungan yang didominasi laki-laki, perempuan kadang tidak hanya dinilai sebagai individu, tapi juga dianggap mewakili perempuan secara keseluruhan ya. Dan kesalahan seorang perempuan bisa saja digeneralisasi menjadi anggapan bahwa perempuan memang kurang kompeten dalam bidang tertentu. Nah sebaliknya, keberhasilan kadang diperlakukan sebagai pengecualian, bukan sebagai bukti bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi gitu ya. Dan beban ini menciptakan tekanan yang tidak sederhana. Perempuan mungkin merasa bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan karena khawatir ya, kesalahan tersebut ini akan membuat stereotip yang sudah ada ya. Dan mereka juga bisa merasa harus selalu tampil sempurna agar tidak memberikan alasan bagi orang lain untuk meragukan kemampuan mereka ya. Padahal melakukan kesalahan merupakan bagian wajar dari proses belajar dan juga bekerja ya. Setiap orang berhak mendapatkan ruang untuk berkembang tanpa harus memikul beban untuk membuktikan kemampuan seluruh kelompok yang diwakilinya ya. Dan perempuan harusnya dinilai berdasarkan kompetensinya, integritasnya, dan juga kualitas pekerjaan sebagai individu, bukan berdasarkan prasangka terhadap gendernya gitu ya. Dan keinginan untuk membuktikan diri bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif ya, karena dalam banyak hal situasi tantangan ini dapat mendorong seorang untuk mengembangkan kemampuannya, memperluas wawasan dan juga membangun kepercayaan diri. Nah, membuktikan kemampuan juga bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap anggapan bahwa perempuan tidak mampu melakukan sesuatu ya. Namun persoalannya muncul adalah ketika membuktikan diri berubah jadi tuntutan yang tidak pernah selesai ya. Perempuan mungkin telah menunjukkan prestasi, mencapai target dan juga memberikan kontribusi nyata, tapi tetap merasa harus bekerja lebih keras untuk memperoleh kepercayaan yang sama ya. Pengakuan yang seharusnya datang secara wajar justru terasa seperti sesuatu yang harus terus diperjuangkan pendengar ya. Dan dalam kondisi tersebut, perempuan dapat terjebak dalam siklus pembuktian tanpa akhir. Mereka terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, takut terlihat kurang kompeten, dan juga merasa bersalah ketika memilih beristirahat atau menetapkan batasan pendengaran.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey yo, it's not the end.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan.

0: juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar perempuan tidak seharusnya dituntut membuktikan lebih banyak hanya untuk mendapatkan kepercayaan yang diberikan kepada orang lain secara lebih mudah gitu ya. Dunia yang setara bukanlah dunia ketika perempuan akhirnya berhasil memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh lingkungan yang didominasi oleh laki-laki gitu ya. Dunia yang setara adalah dunia ketika standar diterapkan secara adil, kesempatan terbuka bagi semua orang, dan juga keberadaan perempuan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan gitu ya. Sebab perempuan tidak sedang meminta izin untuk menjadi bagian dari dunia ini, mereka telah menjadi bagian darinya. Dan yang perlu berubah bukanlah hak perempuan untuk hadir, melainkan cara dunia mengakui bahwa mereka layak berada di sana, pendengar ya. Baik, di tempat pukul 11 nanti pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the
3: red card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reason, then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UB ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 8553 5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

0: Bagaimana pendengar Persatuan Bogor, kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang saat lagi, yaitu di tepat pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan selepasnya nanti kita akan nikmati komposisi lagu-lagu rilis lama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

Ya pendengar, setelah menjalani aktivitas sejak pagi, tubuh dan juga pikiran seringkali mulai terasa lelah saat memasuki waktu istirahat siang ya. Konsentrasi menurun, mata terasa berat, dan juga energi seolah berkurang ya. Nah pada saat seperti ini, muncul pertanyaan, lebih baik tidur sejenak atau jalan kaki untuk mengembalikan kesegaran tubuh gitu ya. Nah keduanya memiliki manfaat bagi kesehatan, tapi memberikan efek yang berbeda ya. Tidur singkat membantu tubuh dan juga otak beristirahat, sedangkan jalan kaki ringan ini dapat meningkatkan sirkulasi darah, memperbaiki suasana hati dan juga membuat tubuh terasa lebih aktif ya. Dan pilihan terbaik bergantung pada kondisi tubuh ya, kemudian tingkat kelelahan serta waktu yang tersedia ya. Karena tidur singkat ataupun power nap ini merupakan salah satu cara untuk memulihkan energi di tengah kesibukan ya. Tidur selama sekitar 10 hingga 20 menit ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki konsentrasi dan juga mengurangi rasa ngantuk tanpa membuat tubuh terlalu lemes setelah bangun gitu ya. Dan manfaat ini sangat terasa bagi orang yang kurang tidur pada malam sebelumnya atau harus melakukan pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi. Dengan beristirahat sejenak, otak mendapatkan kesempatan untuk memulihkan sebagian kemampuannya dan dalam memproses informasi dan juga mempertahankan perhatian ataupun fokus ya. Namun tidur siang yang terlalu lama ini juga bisa membuat seorang terbangun dalam keadaan pening ataupun linglung, dan kondisi ini dikenal sebagai sleep inertia, yaitu perasaan belum penuh sadar setelah bangun tidur ya. Dan selain itu, tidur siang yang terlalu lama ataupun terlalu sore berpotensi mengganggu waktu tidur pada malam hari ya. Jadi kalau ingin tidur saat istirahat siang, usahakan membatasi durasinya sekitar 10 hingga 20 menit saja ya. Dan pilih tempat yang nyaman, atur alarm, dan juga berikan sedikit waktu bagi tubuh untuk kembali beraktivitas setelah bangun pendengar ya. Bagaimana dengan manfaat jalan kaki ringan saat istirahat siang? Nanti kita akan berikan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Angklung Gubrag merupakan kesenian yang lekat hubungannya dengan kebudayaan Sunda. Salah satu bentuk seni dari pola kehidupan masyarakat Sunda yang agraris. Penggunaan Angklung Gubrag sebagai iring-iringan saat nandur bukan tanpa alasan. Masyarakat Sunda meyakini bahwa suara rampak yang keluar dari Angklung Gubrag dipercaya dapat menggetarkan tumbuhan sehingga padi dapat tumbuh dengan cepat. Secara umum, Angklung Gubrag terbuat dari bambu hitam. Bagian atas Angklung Gubrag dihias dengan kembang biru yang akan bergoyang jika angklung dimainkan.

Ya benar, kalau tadi manfaat tidur gitu ya, sesaat saat istirahat siang. Bagaimana dengan manfaat jalan kaki ringan saat istirahat siang ya? Berbeda dengan tidur, jalan kaki ringan membantu menyegarkan tubuh melalui aktivitas fisik berjalan selama 5 hingga 15 menit yang dapat membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa kaku akibat duduk terlalu lama, serta memberikan jeda dari pekerjaan yang monoton ya. Dan aktivitas ini juga bermanfaat bagi kesehatan mental ya. Keluar sejenak dari ruang kerja, menghirup udara segar ataupun berjalan di area yang memiliki pepohonan yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan juga memperbaiki suasana hati ya. Dan jalan kaki ringan ini juga cocok bagi orang yang merasa lelah karena terlalu lama duduk di depan komputer. Dan gerakan tubuh membantu mengurangi kekuatan otot dan juga memberikan kesempatan bagi mata untuk beristirahat dari layar pendengar ya. Dan jadi lebih baik tidur ataupun jalan kaki saat istirahat siang? Jawabannya bergantung pada kebutuhan tubuh ya. Tidur siang menjadi pilihan yang lebih baik ketika rasa ngantuk dan kelelahan mental mulai mengganggu konsentrasi. Sementara itu jalan kaki ringan lebih bermanfaat ketika tubuh terasa kaku, pikiran jenuh gitu ya, atau Anda ingin kembali aktif setelah duduk terlalu lama gitu ya. Dan jika memungkinkan, keduanya dapat dilakukan secara bergantian atau dikombinasikan sesuai waktu yang tersedia pendengar. Di tepat pukul 13 nanti kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Sukacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: adalah kegiatan kick off launching kegiatan ban ke akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur.
1: Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti si terutama generasi muda tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya, minimal mempertahankanlah.
2: Masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya. Hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada rezim yang sekarang.
3: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Sukacita RRI Bogor hari ini Senin 12 Oktober 2026. Secara ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas sentul, gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman untuk lawan korupsi. Peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sejarah dan identitas daerah. Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan di lingkungan. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Sukacita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Kabupaten Bogor dalam gurita korupsi dari Bapenda hingga 74 kg emas di Sentul. Gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman untuk lawan korupsi. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Gurita korupsi di Kabupaten Bogor dinilai semakin panjang dari tingkat kabupaten, desa, lapas Cibinong hingga kasus rumah mewah Sentul milik mantan Jampitsus dengan temuan indikasi 74 kg emas batangan. Hal itu mengemuka dalam dialog Dinamika Bogor Senin 12 Oktober 2026 yang bertemakan Gerakan Sosial Masyarakat Jaga Bumi Tegar Beriman Kabupaten Bogor Lawan Korupsi. Ketua Petisi 26 Rizwan Rizwanto menilai bahwa maraknya korupsi di Bumi Tegar Beriman disebabkan tata kelola yang masih feodal dan kuatnya budaya upeti dari bawahan kepemimpinan. Rizwan Rizwanto menegaskan bahwa Petisi 26 akan mendorong pemutusan rantai upeti tersebut melalui pengawasan partisipatif dan pelaporan masif ke aparat penegak hukum.
2: Masyarakat Sipil Bogor Bersatu ini kita dirikan dengan mengusung petisi 26 agar masyarakat mana yang ingin bersuara lewat kami bisa menyampaikan. Masyarakat Kabupaten Bogor ini sudah cerdas dan pintar sebenarnya, hanya mereka tidak punya wadah untuk bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi kepada rezim yang sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai wadah bahwa mengevaluasi pemerintah itu tidak cukup lewat wakil rakyat ternyata. Harus rakyat sendiri yang mengevaluasi perjalanan pemerintahan tersebut. Karena kami pikir apa suara yang diwakilkan lewat gedung DPRD ini belum maksimal. Makanya kami sebagai masyarakat sipil ingin menghimpun suara-suara kritis yang memang merasa ada stuck atau terjenggal oleh sebuah sistem. Maka kami bergerak lewat petisi 26.
4: Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor Ahmad Zaki Fadila memotret bahwa jumlah penduduk 5,76 juta jiwa dan luas wilayah 2.991,78 km persegi menjadi beban berat dalam pencegahan korupsi. Ahmad Zaki Fadila menyebut bahwa mentalitas seperti kerajaan yang menganggap jabatan sebagai kekuasaan mutlak menjadi akar masalah di Kabupaten Bogor.
5: Terkait mentalitas pemimpin yang bicara tentang kerajaan dan lain sebagainya, Lalu kemudian ketika kita kembali pada ranah bahwa negara kita adalah negara demokrasi, yang mana artinya jabatan itu yang melekat bukan berarti adalah milik pribadi. Jabatan itu hanya amanah dari rakyat kalau kita mengacu pada negara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin ini secara moralitas tidak bisa menempatkan dirinya untuk menjadi pimpinan semata atau diperlakukan sebagai raja, kira-kira begitu kalau bicara moralitas atau mentalitas itu tadi. Kalau memang misalkan hari ini terjadi seperti itu, rasa-rasanya memang hari ini mahasiswa atau pemuda tidak boleh menormalisasi hal tersebut di Kabupaten Bogor.
4: Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Yusfi Triadi menjelaskan bahwa rentang kendali yang terlalu jauh dengan 40 kecamatan dan 416 desa membuat pengawasan lemah sehingga membuka celah penyimpangan. Yusfi Triadi menilai pemekaran Bogor Timur dan Barat dapat menjadi solusi untuk memperpendek kendali sekaligus memangkas mental feodal.
6: Tumbuh suburnya perilaku korupsi di sebuah kawasan termasuk mungkin Kabupaten Bogor. Yang pertama adalah ini politisasi kelembagaannya terlalu kental. Artinya bagaimana kemudian bupati, kepala daerah dipilih dengan orientasi dominasi politik yang terlalu kental sehingga masalah-masalah yang muncul adalah masalah uang dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan perilaku korupsi di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, tidak jalannya peran-peran pengawasan secara utuh, secara komprehensif. Yang minimal kan ada tiga peran pengawasan yang dibuat oleh struktur pemerintah. Ya misalnya apakah inspektorat di sebuah pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor jalan optimal apa tidak gitu. Nah, apakah juga BPK juga jalannya optimal apa tidak, termasuk struktur yang terakhir adalah itu kelembagaan legislatif yang punya peran pengawasan, pengawasannya berjalan apa tidak.
4: Yusfi Triadi juga menekankan pentingnya transparansi, audit terbuka, dan penguatan partisipatif dari masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Rizwan Rizwanto dan Ahmad Zaki Fadila juga sepakat bahwa gerakan sosial Jaga Bumi Tegar Beriman harus terus digerakkan oleh pemuda, mahasiswa, masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
3: Peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sejarah dan identitas daerah. Untuk mengetahui peringatan tersebut, berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
7: Peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sejarah dan identitas daerah. Di Kota Bogor, museum diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Kota Bogor, Taufik Hasuna, mengatakan, kebanggaan terhadap identitas daerah menjadi dasar untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kota. Museum menjadi salah satu media untuk membangun kebanggaan tersebut sekaligus memotivasi generasi muda agar ikut menjaga identitas dan tradisi Kota Bogor.
8: Kecintaan terhadap satu, entah itu benda, entah objek, entah itu kota, entah itu tempat lahir, tentu harus diimbangi dengan, diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti si, terutama generasi muda, tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya. Minimal mempertahankan lah identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka kelak.
7: Penasehat Museum Perjuangan Bogor, Purnomo Nurwiyadi Wiho, mengatakan museum merupakan aset negara yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Ia berharap pemerintah Kota Bogor dapat berkunjung langsung untuk melihat kondisi museum sekaligus memberikan dukungan bagi pengembangannya.
9: Ini jangan dilihat menjadi aset kami yang mengelola, tapi ini aset negara gitu, biar gimana pun. Karena para pendiri juga dulunya pendiri negara kan. Harapan saya seperti pemerintah Kota Bogor, khususnya Bapak Wali Kota, atau dari DPRD sendiri ngelihat ini, minimal berkunjung deh, lihat museum ini seperti apa sih. Nah, nanti kan supportingnya dari mereka kan nggak perlu harus dalam selalu dalam bentuk uang ya, dukungan bisa dukungan akses, dukungan jejaring. Mereka kan jejaringnya lebih besar dong dibanding kami yang ngurus, itu harapannya.
7: Melalui momentum Hari Museum Indonesia, dukungan pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keberadaan museum. Upaya ini penting agar museum terus menjadi ruang pembelajaran sejarah sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda.
3: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Berikut laporan Yofri Hariadi.
10: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Bantuan tersebut diberikan untuk betonisasi jalan sepanjang 340 meter dan pembangunan gapura Dayeuh Pajajaran dengan alokasi 200 juta rupiah. Kepala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Jejen mengatakan selain untuk pembangunan gapura bambu, alokasi bantuan keuangan desa yang totalnya 1,5 miliar rupiah tersebut juga digunakan untuk program penataan sarana lingkungan seperti pengelolaan sampah, pos kamling, dan juga perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat.
11: Hari ini sudah menanam kita sudah sekarang akan dilaksanakan ada 6 item integrasi diantaranya dari pendidikan, pos kamling, gapura, penanganan sampah, marka jalan, jadi termasuk pengaspalan pada depan desa.
10: Sementara itu, Camat Sukaraja Aris Rahmawati menambahkan alokasi bantuan keuangan infrastruktur desa yang diberikan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya untuk kebutuhan infrastruktur saja. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan lansia juga diberikan.
0: Ini adalah kegiatan kick-off, launching, kegiatan banke akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur yang dikemas dalam kegiatan Dayeuh Pajajaran, kemudian ada pengaspalan jalan, itu bentuk dari kegiatan program infrastruktur.
10: Bantuan program Bupati Bogor Rudi Susmanto sebesar 1,5 miliar rupiah per desa tidak hanya untuk betonisasi, pengaspalan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Program lainnya yang juga dianggarkan yakni program Satu Sarjana Satu Desa.
3: Saudara, dukungan masyarakat Bogor terhadap perjuangan rakyat Palestina dapat diwujudkan melalui edukasi sejarah, penguatan persatuan, dan penyebaran pemahaman mengenai Baitul Maqdis serta Masjidil Aqsa. Ustadz Felix Siau menyampaikan hal tersebut dalam pameran edukasi Baitul Maqdis yang dikunjungi Wali Kota Bogor Dedi A. Rahim di Alila Headquarter Bogor Utara. Ustadz Felix menjelaskan perjuangan untuk Palestina selama ini dilakukan melalui berbagai aksi, tetapi perlu diperkuat dengan penguasaan ilmu dan edukasi kepada masyarakat. Ia berharap kontribusi warga Bogor tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah, tapi juga menjangkau umat Islam dan masyarakat luas yang peduli terhadap perjuangan Palestina. Menurut Ustadz Felix, dukungan terhadap Palestina dapat dibangun melalui pemahaman sejarah, penguatan ukhuwah dan persatuan, serta penyampaian gagasan yang komprehensif. Melalui pameran tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami persoalan Baitul Maqdis dan dapat berkontribusi bagi perjuangan rakyat Palestina melalui pengetahuan, kepedulian, dan aksi nyata.
12: Anda tengah mendengarkan Warta Astacita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
3: Saudara, sejumlah spanduk terpampang di sejumlah titik strategis di kawasan perkampungan di Kecamatan Megamendung dan Cisarua, Kabupaten Bogor. Spanduk yang ditulis berbau provokatif yang seolah menuduh adanya keterlibatan pejabat dalam praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah tersebut mendapat sanggahan dari salah satu tokohnya. Koordinator Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, AZ Basyuni mengatakan pemasangan spanduk berpesan bongkar skandal korupsi di Kabupaten Bogor dan pencarakan pelakunya banyak dibaca oleh para wisatawan, terutama yang melewati jalur alternatif menuju puncak Bogor.
13: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor, bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat para oknum pejabat yang melakukan praktik korupsi. Dan tujuan kami juga adalah mendukung KPK agar pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
3: Keberadaan spanduk tersebut menarik perhatian masyarakat karena secara terang-terangan menyeruakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk segera menindaklanjuti serta mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Aksi protes melalui media luar ruangan tersebut menyuarakan isu miring seputar dugaan aliran dana 1,5 miliar rupiah dan praktik korupsi yang melibatkan oknum tertentu. Pemerintah Kota Bogor menata juru parkir melalui pendataan, rekrutmen, pemberian seragam dan kartu identitas resmi untuk menekan praktik parkir liar. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
14: Pemerintah Kota Bogor menata juru parkir melalui pendataan dan rekrutmen pemberian seragam dan kartu identitas resmi untuk menekan praktik parkir liar serta meningkatkan profesionalitas petugas. Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin menyebutkan, penerapan QRIS telah mencapai 71% atau mencakup 91 titik parkir di Kota Bogor pada hari ini. Dengan penambahan 35 titik baru dan 15 titik parkir malam yang teridentifikasi oleh pendataan. Pemkot Bogor juga menyiapkan seragam kartu identitas serta barcode QRIS pribadi bagi juru parkir agar mereka lebih tertata dan profesional dalam menjalankan tugas. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah daerah merencanakan pertemuan dengan sekitar 120 koordinator dan total 508 juru parkir pada pertengahan Oktober 2026. Penataan juga mencakup penyetoran retribusi langsung ke rekening kas bendahara atau RSUD Kota Bogor tanpa perantara. Sedangkan pembayaran tunai tetap diperbolehkan bagi warga yang terkendala akses digital sesuai tarif resmi.
15: Komunikasi lah antara petugas dan bedanru serta pendapatan yang kita anggap belum optimal. Jadi progres Oktober ini kita agendakan di Balai Kota mengundang ke juru parkir yang hanya kita undang koordinatornya saja kurang lebih 120 orang dari 508 orang. Kita seragamisasi pembagian ID card termasuk QR masing-masing QRIS, masing-masing jukir yang disiapkan oleh Bank Jabar Banten.
16: Oke, Pak.
15: Dengan melalui digitalisasi kita harapkan upaya itu adalah menghindari hal-hal yang kita hindari, kebocoran, loss potensi, dan tentu membiasakan warga untuk lebih paham dan memanfaatkan digitalisasi yang ada, yang kita sediakan. Kalau dari hasil kajian inspektorat, itu 11,5 miliar.
16: Okay.
15: Kalau hasil uji petik saya di lapangan 10 miliar. Dan hasil di sub sendiri di bulan Juli kemarin, itu 10 miliar. Nah, data mana yang akan kita pakai di perubahan besok, saya sudah menganggarkan untuk konsultan resmi.
14: Optimalisasi turut dilakukan terhadap pajak parkir swasta termasuk kawasan Jalan Mayor Oking yang menghasilkan sedikitnya 25 wajib pajak baru yang telah membayar pajak kepada pemerintah daerah. Pendataan lokasi parkir juga akan diperluas untuk memastikan potensi penerimaan dan retribusi maupun pajak parkir tercatat dan dikelola secara transparan.
15: Demi bisa menutupi segala pembangunan yang menjadi PR bersama, ya cara dan langkah satu-satunya adalah PAD Kota Bogor harus ditingkatkan, termasuk pajak parkir, penitipan motor yang di Mayor Oking yang kemarin saya sidak, itu hari ini 25 wajib pajak baru sudah masuk ke kas daerah. Antara pajak dan retribusi dibedakan, kalau dari retribusi sih idealnya kurang lebih sama dengan Malang lah, bisa dengan sampai 13-14 miliar. Kalau pajak 10% ya, berbeda hitungannya. Kalau pajak adalah tempat-tempat khusus ya, parkir milik swasta. Ya. Tapi kalau retribusi adalah 13 jalan milik pemerintah atau aset pemerintah daerah.
14: Pemkot Bogor memperkirakan potensi penerimaan sektor parkir dapat mencapai sekitar 15 miliar rupiah per tahun, meskipun kajian awal dari sejumlah pihak masih menunjukkan angka berbeda. Pemerintah daerah berencana melibatkan konsultan independen untuk memetakan setiap lokasi sekaligus menargetkan penambahan titik parkir guna meningkatkan PAD bagi pembiayaan pembangunan Kota Bogor.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Kabupaten Bogor siap menjadi tuan rumah cabang olahraga balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. 5 atlet NPCI Kabupaten Bogor siap berlaga di ASEAN Para Games 5 2026 Jepang. 5 atlet disabilitas NPCI Kabupaten Bogor memperkuat kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 5 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
16: Kabupaten Bogor siap menjadi tuan rumah cabang olahraga balap motor pada Pekan Olahraga Jawa Barat 2026. Panitia menyiapkan dua venue untuk menggelar dua nomor balap yakni road race dan juga gas track. Ketua Harian Kontingen Kabupaten Bogor Sugiarto mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan balap motor Porprov Jabar 2026. Panitia akan menggelar nomor road race di sirkuit karting Sentul, sementara itu nomor gas track akan berlangsung di sirkuit motor cross Pakansari. Sugiarto menilai kedua venue tersebut mampu mendukung pelaksanaan pertandingan. Panitia juga terus memastikan berbagai kebutuhan pertandingan agar ajang olahraga tersebut berjalan lancar.
17: Kita memang ada satu jadi tuan rumah PB Porprov itu balap motor. Betul, kalau dari cara pencapaian dia 90% sudah siap. Ya, tinggal ya. Enggak, itu ada di Pakansari. Race sama road race-nya di Sentul. Sangat siap.
16: Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, penyelenggaraan Porprov Jabar 2026 di Kabupaten Bogor berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran atlet, ofisial, dan penonton juga dapat meningkatkan aktivitas sektor usaha serta kunjungan wisata. Kota Bogor mengikuti 556 nomor pertandingan dari total 1.150 nomor pada Pekan Olahraga Provinsi Jabar 2026. Wakil Ketua KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengungkapkan jika hal tersebut bisa tercapai berdasarkan hasil analisa dan kajian terukur. Disampaikan Yudi, KONI Kota Bogor melalui kontingen Porprov juga memberikan pendampingan program pelatihan cabang ke seluruh atlet.

Sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. 5 atlet NPCI Kabupaten Bogor siap berlaga di ASEAN Para Games 5 2026 di Jepang. 5 atlet disabilitas NPCI Kabupaten Bogor memperkuat kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 5 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Oktober 2026. Mereka bertanding di cabang olahraga tenis meja, bulu tangkis, panahan, judo, dan balap sepeda. NPCI dan Pemkab Bogor optimistis para atlet mampu menyumbangkan medali dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RI Bogor siang ini. Saya Glaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sony Agung Saputra, penata teknik Madi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bagi pendengar, kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor siang ini, ada Prodangdut RRI Bogor pendengar ya. Saatnya untuk Anda menikmati komposisi lagu-lagu dangdut pilihan ya. Di kesempatan kali ini yang mewakili perasaan Anda sambil pendengar kita sharing-sharing soal. Kali ini tadi sudah sempat saya share dia di status WhatsApp. Kali ini kita akan bahas soal antara bakat versus kerja keras gitu ya. Menurut Anda mana yang lebih penting untuk meraih mimpi ya? Sok kirimkan komentar Anda di line WhatsApp boleh, fitur live chat digital boleh, atau juga di line telepon boleh ya. Mengingat ya, setiap orang memiliki mimpi yang ingin diwujudkan ya. Ada yang ingin jadi pengusaha sukses, atlet profesional, seniman ya. Kemudian masih banyak lagi profesi-profesi lain yang menjadi mimpi Anda gitu ya. Namun dalam perjalanan meraih mimpi sering muncul sebuah pertanyaan ya. Apakah kesuksesan lebih ditentukan oleh bakat alami atau kerja keras ya? Kira-kira menurut Anda mana yang lebih penting antara keduanya pendengar? Yuk kirimkan komentarnya sambil merekomendasikan lagu-lagu yang jadi favoritnya. Kita tunggu di fitur live chat digital, line WhatsApp, dan juga di line telepon. Saya persembahkan beberapa lagu pembuka untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film harapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baiklah, pada kali ini kita berada di Bro Dangdut ya, di siang hari ini ya. Tadi sudah beberapa lagu pembuka, kini giliran ada yang memberikan lagu-lagu yang kita nikmati bersama sambil kita sharing-sharing soal tadi gitu ya. Antara bakat alami dan juga kerja keras, mana yang lebih penting untuk meraih mimpi begitu ya. Kita cari tahu dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita cari tahu dulu kira-kira menurut Anda mana yang lebih penting ya. Kita ke yang pertama dulu. Kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dari Erlita di Citerep ya. Pengen lagunya Tega. Topiknya kalau menurut aku sih kerja keras ya. Di samping itu juga mungkin ada bakatnya juga. Gitu aja sih. Hatur nuhun buat yang baca info Citerep. Mentis alias mendung tipis katanya gitu ya. Kalau kata Erlita mah kerja keras katanya begitu ya, siap. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Pro Dangdut, ada Bagas Mahesa di Cipadung Capus. Kalau saya mah lebih ke kerja keras ya, punya bakat tapi kalau males mah buat kerja keras buat apa gitu ya. Lagunya Nur Halimah, Terali Besi. Salam buat Kang Boy, Diki Chandra, Rudi Gurgun, Kang Iwai, semuanya aja hatur nuhun sami-sami. Kerja keras juga, cuma kalau punya bakat alami tapi kalau gak mau kerja mah males, sama aja bohong kalau kata Bagas Mahesa mah gitu katanya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari ada Yogi di Gang Aceh, mau lagunya Sakit Hati versi cewek. Kalau saya kerja keras hasil sendiri, spesialnya buat teteh aja, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Kerja keras juga kalau kata Yogi mah gitu ya. Oke, siap. Kita sapa dulu untuk yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Bang Angga.
0: Siang juga. Sarang saya teh.
1: Kang Boy BCL.
0: Boy BCL, Kang Boy kumaha damang?
1: Alhamdulillah sehat, Kang.
0: Sehat-sehat ya.
1: Gimana sebaliknya Bang Gelaga?
0: Alhamdulillah sehat juga, Kang Boy.
1: Oh iya ya.
0: Tumben pisan ini teh.
1: Lewat sini ya. lagi ada ini pulsa.
0: Oke, siap, baik. Siap. Kalau menurut Kang Boy gimana?
1: Dulu Asta Cita tadi.
0: Oh gitu. Siap, siap. Gimana Kang Boy? Kalau menurut Kang Boy antara bakat alami sama kerja keras, mana yang lebih penting tuh buat meraih mimpi?
1: Pastinya yang udah jelas aja ya, pastinya kerja keras lah.
0: Kerja keras.
1: Kalau apa namanya yang tadi itu

0: Bakat ya?
1: Mm-mm.
0: Bakat kayaknya bakat terpendam gak tersalurkan.
1: Bakat terpendam.
0: Mendingan udah jelas aja lah.
1: Yes, ya.
0: Mendingan makan singkong yang ada daripada mimpi makan keju.
1: Oke, okay, siap. Mangga, lagunya apa Kang Boy?
0: Lagunya Sama Jahatnya ada enggak?
1: Sama Jahatnya dengan siapa? ada. Mirnawati ya? Kalau enggak salah ya.
0: Iya, Mirnawati ya.
1: Heeh. Iya, ada kayaknya mah. Kalau enggak ada apa gantinya?
0: Oh, kalau enggak ada. Ya udah kalau enggak ada mah dari Megalistika aja.
1: Yang?
0: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih. Siap.
0: Mm-mm.
1: Kirimnya buat siapa nih?
0: Ini salamnya ya.
1: Mangga.
0: Buat Kang Bagas ya.
1: Mm-mm.
0: Buat Reno, terus buat Kang Wahyu. Terus buat Kang Julai ya.
1: Ya.
0: Teh Yanti Jembatan Hitam.
1: Oke.
0: Okay. Terus buat Tiara Baskismin.
1: Heeh.
0: Mama Norma.
1: Ya.
0: Pak Ahmad.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya udah deh.
1: Itu aja.
0: Lupa lagi.
1: Lupa
0: siap buat Bang Istri aja deh.
1: Siap.
0: Buat Bang Gelaga mau tugas aja sampai tuntas.
1: Hatur nuhun.
0: Informasinya cuaca di sini mendung, Bang.
1: Mendung ya sama.
0: Sama juga ya.
1: Iya.
0: Oke, hatur nuhun, Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Kang Boy BCL mah katanya mah kerja keras aja deh, soalnya bakatnya bakat terpendam nggak tersalurkan gitu katanya ya. Oke, okay. Kemudian kita sapa lagi untuk yang lainnya, ada kali ini Kang Wahyu ya. Halo, selamat siang Kang Wahyu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana Kang Wahyu?
2: Bagaimana kabar Kakak?
1: Alhamdulillah baik Kang Wahyu.
2: Cuaca di sini kuasi ada cedem nih cuaca nih.
1: Cedem ya. Cerah adem.
2: Cerah adem. Ya. Ya, kalau saya mah ya kerja keras agak ya.
1: Kerja keras ya.
2: Ya kita ya berusaha lah gitu ya. Ya, kita udah ini mah ya hasil enggak hasil ya serahkan sama Allah aja.
1: Pasrahkan kepada Allah, yang penting ya, kerja keras aja dulu ya.
2: Sambil berdoa lah gitu ya.
1: Siap. Lagunya apa Kang Wahyu?
2: Lagunya ya Perjuangan Doa aja bisa.
1: Perjuangan Doa.
2: Oma, ya.
1: Kalau nggak ada apa?
2: Oh, kalau nggak ada itu aja. Iya. Terkesima ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Salam ya Kang ya.
1: Mangga.
2: Ya buat Kang Boy tadi ya. BCL. Sama Kang Reno ya.
1: Yeah.
2: Kang Handanya tuh. Sama Kang Julian ya. Sama siapa lagi? Oh, Teh Tiara ya. Jamu 2. Mamah Normanya tuh ya.
1: Yep.
2: Mama Intan.
1: Mm-mm.
2: Mama Kang Cek tuh di mana tuh lupa ya.
1: Oke.
2: Sama Mbak Kismin ya.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Starwin Darwis tuh ya.
1: Mm-mm.
2: Ya pokoknya buat semua sahabat saya aja gitu ya.
1: Siap.
2: Ya buat Kang Angganya semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Ya, makasih ya Kang ya.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Wahyu mah kerja keras aja ya. Pokoknya kita mah ikhtiar aja ya. Kerja keras, lakuin sebisanya. Untuk urusan hasilnya masyarakat ke Allah aja katanya begitu, kalau kata Kang Wahyu tadi gitu ya. Oke, okay. Baik, mungkin itu dulu yang kita putarkan lagunya di kesempatan kali ini ya. Nanti kita sapa lagi untuk yang sudah bergabung, baik itu di line WhatsApp, di line telepon, maupun di fitur live chat RI Digital ya. Tega kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: sapa lagi untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita sapa dulu yang bergabung di layar telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Aga.
0: Waalaikumsalam, selamat siang juga Kang Andra ya.
1: Iya betul Bang Aga, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Kang Andra.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana menurut Kang Andra, antara bakat dan juga kerja keras, mana yang lebih penting tuh?
1: Kalau Andre pribadi, bakat terpendam sambil di apa perjuangin gitu.
0: Gitu ya. Jadi lebih penting mana tuh? Pilih salah satu.
1: Salah satu.
0: Mm-mm.
1: Kerja keras aja yang
0: kerja,
1: penting
0: mah. Kerja keras aja yang penting mah ya.
1: Tapi ini pribadi juga jangan ditinggalin gitu, bakat terpendam juga.
0: Oke. Okay. Ya. Siap. Mangga mangga Kang. Ya. Hah? Mangga.
1: Lagunya Terima Dia Yang Malang dari Mansur.
0: Terima Dia Yang Malang.
1: Iya, dari Mansur S.
0: Dari Mansur S ya. Terima Dia Yang Malang. Kalau enggak ada apa?
1: Kalau enggak ada Roma Irama boleh yang sehat sah dulu.
0: Roma Irama tadi udah ada yang request tuh Perjuangan Doa.
1: Optimis aja yang Sonia.
0: Sonia?
1: Ya.
0: Siap.
1: Kirim salam ya, Bang Aga.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara yang di Bollywood ya.
0: Mm-mm.
1: Terus Kang Capung, Kang Reno, Kang Julian, Kang Wahyu Cipicung, Kang Boy BCA tadi ya.
0: Yep.
1: Abah Kismin, Kang Jule BBAS, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta, Ibu Siti Haryati, Teh Herlita, buat semuanya aja ya Bang Aga ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Aga pokoknya semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Tambahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dilindungi sama Allah ya Bang Gaya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Kang Handra bekerja keras aja, tapi bakat terpendamnya jangan ditinggalin gitu. Kalau bisa asah gitu ya. Sonia dari Abimi ST nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi yang berikutnya ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Gelaga biasa.
0: Selamat gimana siang. Kabar, alhamdulillah Kang Reno ya.
2: Iya, Bang Gelaga, gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Reno kemana aja? Asa jarang.
2: Ya, ada sibuk aja Bang, suka mantau ya Pro 1 RRI Bogor tiap hari juga.
0: Oh siap, mantap.
2: Ya waktu di lapangan Sakura juga, lihat Abang lagi siaran sih waktu kemarin.
0: Kenapa nggak mampir?
2: Nggak, waktu malming deh kalau... Malam sekitaran jam 9, jam 10-an lah.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
2: Ya sama Kak Ica, sama Risa.
0: Iya, siap. Gimana Kang Reno, kalau menurut Kang Reno antara bakat dan juga kerja keras mana yang lebih penting?
2: Ya lah, kerja keras lah. Kalau bakat kan kayak bermimpi gitu ya. Iya, kan kalau saya juga banyak sih bakatnya. Jadi pengen jadi penyanyi. Kan cuma mimpi doang gitu mah. Mendingan kerja keras yang nyata gitu.
0: Kerja keras ya. Siap.
2: Iya.
0: Baik, lagunya apa Kang Reno?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin, Tanpa Kamu ya.
0: Tanpa Kamu?
2: Iya.
0: Siap. Dikirimnya buat siapa nih?
2: Yang udah pada masuk aja ya buat Kang Boy BCL ya. Bareng Teh Asih. Terus Kang Wahyu.
0: Iya.
2: Terus Teh Yanti di Jembatan Hitam. Terus buat Kang Julainya ya.
0: Ya.
2: Bang Handra di Ciomas bareng Umi.
0: Ya.
2: Terus Kang Afeng Azhar.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat siapa lagi ya? Tiara Kirana udah masuk ya, Bang?
0: Belum tuh.
2: Oh, belum. Terus buat... Pokoknya buat pendengar Pro 1 aja semuanya.
0: Siap.
2: Oh itu buat Bang Capung Iqbo Nepo ya. Ya buat Bang Gelaga semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
2: Ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Reno katanya kerja keras aja lah gitu ya. Kalau bakat mah saya punya banyak, menjadi penyanyi cenah mah ya. Oke deh. Oke, banyak bakatnya ternyata Kang Reno ya. Nyanyi dan lain sebagainya katanya gitu ya. Tapi milih kerja keras aja deh katanya. Lagunya tadi Tanpa Kamu kok gak salah ya. Imam S. Arifin, siap, nanti insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, kita menyapa yang di line WhatsApp. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut RRI Bogor. Waalaikumsalam. Dari Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. minta lagunya Kerudung Putih ya. Roma Irama juga, Roma Irama tadi udah ada tuh yang Perjuangan dan Doa, mungkin kita satuin aja ya untuk requestannya yang Roma Irama mah ya. Oke. Untuk meraih mimpi kalau saya harus kerja keras sih. Karena dengan bakat saja tanpa usaha yang keras, maka akan mustahil untuk dapat diwujudkan mimpinya ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun, sami-sami ya. Rata-rata kayaknya kerja keras semua ya. Bakat kayaknya jarang ada yang punya ya. Walaupun memang setiap orang punya bakat masing-masing sih sebenarnya gitu, karena belum tahu aja ya bakatnya itu apa. Jadi masih terpendam tuh bakatnya ya. Tapi kerja keras juga jadi salah satu yang mungkin ya, mesti kita upayain tuh ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat siang, siang juga dari Bu Siti Haryati di Cawaringin, minta lagunya Mandangmu dari Kenurjana. Kalau topiknya lebih baik kerja keras untuk mencapai sukses dan juga mencapai impian. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Lanjut lagi, kali ini ada slot Agas yang juga, kalau saya sih ingin meraih kerja keras ya dibandingkan yang lain gitu aja sih. Kalau disebut semua nggak cukup waktunya ya. Kalau ada mau minta lagunya Bulan Madu dari Delia Paramita, dikirimnya buat keempat bidadariku yang pada manis dan juga cantik, spesialnya buat Neng Tiara yang imut. Bidadariku ke satu pasti Kang Munir dan Satria telepon sama Aga. Paling Kang Munir minta lagunya Jamu Kangen Rindu dari Kitty Andri ya. Aga terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Kerja keras juga kalau kata Kang Julian mah ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor, dengan Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya judulnya Sekali Seumur Hidup dari Lesti ya. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada, dan juga buat yang lagi tugas Bang Glaga Biasa, hatur nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentarnya sebenarnya bukan hanya dua saja Bang Glaga yang bisa meraih mimpi itu, ada paketannya banyak. Dan juga mental ya, kemudian keyakinan ya. Tapi kalau pilihnya di antara bakat dan juga kerja keras, saya mah lebih milih kerja keras, walaupun sebenarnya semuanya itu satu paket Bang. Iya sih, harus satu paket tuh ya. Tapi kalau boleh milih mah katanya milih kerja keras ketimbang bakat gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai apa contoh bakat dan juga kerja keras mah ibarat Messi dan Ronaldo gitu ya. Kalau Messi mah bakat, Ronaldo mah kerja keras gitu ya. Meren ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Erwin Gunawan di Babakan Ciomas, lagunya dari Imam S. Arifin. Imam S. Arifin juga sudah masuk ya. Tadi ada yang request juga tuh ya untuk Imam S. Arifinnya. Saya lebih penting adalah kerja keras, karena dengan kerja keras kita bisa meraih mimpi, mencapai apa saja yang kita inginkan. Untuk kru RRI, selamat bertugas sampai tuntas, katanya gitu. Siap, baik. Nanti coba kita carikan lagunya ya. Kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi untuk menyapa yang lainnya yang sudah kirim komentarnya, antara bakat dan juga kerja keras, mana yang lebih penting untuk meraih mimpi ya. Jangan kemana-mana.

pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858-8553-5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

0: Ya pendengar, kita bacakan kembali untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Kita cari tahu lagi ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ada Uji di Kampung Sawah, Kecamatan Ciomas. Lagunya Terhalang Dinding Kaca. Kalau menurut Uji sih harus kerja keras ya buat Kang Glaka, semangat. Assalamualaikum katanya gitu ya. Kalau kata Uji mah ya kerja keras sih gitu katanya ya. Lanjut lagi, ada Pro Dangdut Abah Kismin di Pasir Ere Ciapus. Lagunya Hilang Tak Berkesan dari Hamdan ATT. Kirim-kirimnya buat Bu Siti Hartati di Ciwaringin, Bu Berta di Ciawi, Julian, kemudian makasih Bang Aga. Salam sehat selalu. Cuaca mendung, jangan lupa makan siang Bang Aga katanya. Abah sih kerja keras dong katanya gitu ya. Oke. Kemudian kalau kata Ali Pasus katanya juga kerja keras katanya ya. Oke, siap, hatur nuhun. Lanjut lagi, ada Pro Dangdut, ada Nurdi di Sukawengi Dramaga. Selamat siang yang lagi mendung nih, info katanya request lagunya Sejengkal Tanah dari Ivan Mansur ya. Salamnya buat semuanya pendengar Pro Satria Bogor aja. Terima kasih katanya begitu ya. Oke ya. Untuk Abang makasih, saya terus lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Kemudian ada dari selamat siang Pro Dangdut, lagunya Mau Rumput Tetangga Lebih Baik ya. Selamat bertugas buat Kang Arul sampai tuntas, dari Bu Sutri, Supriyati di Sindang Barang. Oh, maaf buat Bang Aga katanya ya. Kalau ibu lebih penting bakat dulu aja katanya, jadi gak ngawur ya. Oke, siap katanya. Bakat dulu aja biar gak ngawur katanya, kalau kata Bu Supriyati ya. Siap, baik. Oke deh, semua sudah kita bacakan atensinya ya. Semoga untuk lagu-lagunya sempat bisa kita putarkan ya. Karena di tepat pukul 15 lega biasa harus pamit untuk suara daerah negara Anda ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan komentarnya, dan juga mohon maaf untuk lagu-lagu yang tadi kayaknya banyak ya, lagu yang penyanyinya sama, jadi kita satuin aja gak apa-apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf untuk komentar yang kalau ada yang kelewat ya. Kayaknya sih gak ada yang kelewat ya, ataupun lagunya mungkin nanti di lain kesempatan kalau gak sama-sama tuh lagunya ataupun penyanyinya ya. Sekali terima kasih banyak, mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit undur suara dari orang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara hati.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mengawali hari di minggu ini, hari Senin, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik dan semakin baik ya, menuju ke hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya ya. Semoga juga Anda diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini, pendengar seperti biasa, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda, pendengar. Kami buka dengan informasi berkaitan dengan UMKM, nanti akan kami hadirkan hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 16 nanti kami hadirkan juga Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Melengkapi informasi Anda di sore hari, sesi musik dan informasi juga akan hadir menemani Anda menutup hari ini ya di kantor atau juga menemani perjalanan pulang Anda menuju ke rumah pendengar. Dan nanti kami hadirkan juga Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ditutup dengan Mimbar Agama Konghucu pendengar di hari Senin hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Lepas, pukul 15 lewat 24 menit. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Tanjung Pinang ini didorong segera mengurus sertifikat atau sertifikasi bagi produk yang dipasarkan. Pendengar, sertifikasi halal ini dinilai dapat memberikan manfaat bagi penguatan citra usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Satriadi menyatakan bahwa pelaku UMKM ini perlu memandang sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Pendengar, menurutnya sertifikasi tersebut dapat membantu UMKM dalam memperkuat branding dan memperluas pemasaran produk. Dan disampaikan Satriadi juga bahwa sertifikasi halal juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan produk UMKM di tengah persaingan usaha. Dan pendengar, jaminan terhadap produk diharapkan juga membuat pelanggan semakin yakin ya untuk membeli produk yang dipasarkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: Jack,

0: Jack, ngapain sih kamu ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

0: The delay is over. We are ready to go.
1: Bayangkan.
0: Here, finally.
1: Layar jadi stadion.
0: In game one.
1: Indonesia versus Brazil.
0: Brazil final versus
1: Piala
0: Indonesia.
1: World Cup 2024.
0: You've been patient. They clear it.
1: Skor akhir 2-1. Indonesia juara dunia. Ini bukan hanya menang games. Ini bukti Indonesia jadi kekuatan baru di e-sport. Pasar e-sport Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 37 triliun rupiah pada tahun 2025, termasuk kontribusi besar dari game mobile dan kompetisi global yang makin ramai. Tak hanya itu, tim-tim Indonesia bahkan mencatat jutaan jam tontonan di turnamen dunia, menunjukkan fanbase yang kuat dan global. Dengan jutaan pemain, strategi top, dan talenta profesional, Indonesia kini tampil ke panggung dunia sebagai juara, menunjukkan bahwa hobi bisa menjadi jalur prestasi.

Udah gak lepas pukul 15.40 menit bagi Anda yang saat ini sudah bersiap untuk pulang ke rumah ya. Setelah mengerjakan setumpuk pekerjaan, waktunya untuk beres-beres meja, rapihkan, jangan sampai ada yang ketinggalan pendengar. Jangan lupa juga untuk mencabut colokan-colokan di kantor Anda ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghemat listrik juga, menghemat daya pendengar ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Terpantau sih di Jalan Pangrango nomor 34 Bogor sudah agak mendung pendengar. Bagaimana kalau di daerah Anda? Boleh juga disampaikan kepada kami, silahkan di 0815x4200 untuk Anda yang pengendara roda 2. Ini harus bersiap ya, karena memang sudah beberapa sore turun hujan ya. Jadi jangan sampai kebasahan di jalan, nyampe rumah basah kuyup, masuk angin, wah jangan deh pokoknya ya. Dan kami masih melanjutkan informasi berkaitan dengan UMKM untuk Anda pendengar. Kopi Robusta dari Weikanan ternyata memiliki karakter rasa kuat dengan aroma khas menyerupai gula aren pendengar. Jadi ciri tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat kopi yang ingin merasakan cita rasa berbeda. Dan pelaku UMKM Kopi Weikanan, Nando, ini menyatakan bahwa karakter kopi robusta daerahnya ini memiliki keunikan yang dapat dirasakan saat dinikmati secara seksama. Menurutnya, kekuatan rasa menjadi salah satu ciri yang membedakan kopi robusta Weikanan dari produk kopi daerah lainnya, pendengar. Dan selain memiliki rasa yang kuat, kopi robusta Weikanan juga menawarkan sentuhan cita rasa yang menyerupai gula aren ternyata. Dan karakter tersebut memberikan pengalaman tersendiri bagi konsumen saat menikmati kopi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Ini menjadi wadah bagi pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga rintisan, dan untuk saling berbagi ilmu dan strategi bisnis juga agar mampu bertahan di tengah persaingan ekonomi yang sudah semakin sengit ya. Dan Ketua TDA Perempuan Jambi, Tevrina Mandasari, ini menyampaikan bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, melainkan ekosistem untuk saling menguatkan. Karena TDA ini ingin UMKM tidak hanya muncul lalu redup dengan adanya kelas mentoring bisnis atau KMB dan sharing session ya, ini bersama praktik dan lokal hero. Juga TDA membekali anggota dengan ilmu branding hingga strategi peningkatan penjualan pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, informasi tadi menjadi informasi penutup kebersamaan kita di informasi UMKM sore hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan tersebut yang berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang bicara, melihat, bahkan pun

0: Iya, paling cuma lirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat, makan malam.
1: Masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi, di mana karena itu bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang. Mm-hmm. Tetapi harus tetap tegas juga, kadang-kadang humanis.
2: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Atep Burhanuddin terkait Wali Kota Bandung mengecam pengeroyokan Akademi Persib. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan perlindungan pemain muda.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan mengecam keras aksi kekerasan yang menimpa pemain dan operasional Akademi Persib saat rombongan tim beristirahat di rest area kilometer 360 Tol Batang, Jawa Tengah minggu lalu. Farhan mengaku prihatin atas kejadian tersebut, terlebih para korban merupakan pemain muda yang tengah menjalani proses pembinaan sepak bola. Ia mengatakan dirinya turut menginisiasi pendirian Diklat Persib yang kemudian berkembang menjadi Akademi Persib sejak 2013. Karena itu, menurutnya perlindungan terhadap para pemain muda harus menjadi perhatian bersama. Farhan mengutarakan pemerintah Kota Bandung akan mengupayakan mekanisme perlindungan khusus bagi tim Akademi Persib saat melakukan perjalanan ke luar kota. Menurutnya tim profesional telah memiliki prosedur perjalanan tersendiri, sedangkan tim akademi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih terstruktur untuk mengantisipasi kejadian serupa. Selain perlindungan fisik, Farhan juga menyoroti potensi dampak psikologis yang dialami para pemain setelah insiden tersebut. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan penilaian awal sebelum melibatkan tim psikologis klinis untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan para korban.
4: Ya, jadi gini, saya sangat prihatin dan saya mengecam terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan kepada para siswa Akademi Persib. Dari sejak saya di Persib pada tahun 2013, saya termasuk yang menginisiasi berdirinya Diklat Persib dan lahir menjadi Akademi Persib, maka saya betul-betul sangat marah mendengar hal ini. Saya akan pastikan bahwa dari kepolisian di Jawa Tengah itu akan melakukan pengusutan. Bersama dengan manajemen Persib, kami akan pastikan bahwa ada pengusutan pelanggaran pidana terhadap hal ini. Satu, dua.
3: Sementara itu, media officer Persib Bandung U18 Pandu Persada mengungkapkan bahwa sebelumnya penyerangan terjadi tidak ada interaksi antara rombongan Persib dan kelompok orang yang diduga melakukan penyerangan. Pandu menyampaikan keterangan tersebut sesuai pertemuan antara orang tua pemain elit Pro Academy Persib dan Wali Kota Bandung M. Farhan.
5: Tidak ada satupun dari kami di antara rombongan Persib itu yang berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang bicara, melihat, bahkan pun yang ya paling cuma melirik aja sih. Jadi kami datang ke rest area itu hanya pure untuk istirahat, makan malam.
3: Ia menjelaskan rombongan yang berjumlah sekitar 31 orang itu singgah di rest area untuk beristirahat sekaligus makan malam dalam perjalanan. Pandu menceritakan dirinya sempat turun dari bus untuk pergi ke kamar kecil, namun saat kembali bus yang membawa rombongan sudah dikepung oleh sekelompok orang.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Penataan dengan revitalisasi 800 pedagang ditargetkan mewujudkan kawasan alun-alun stasiun Nyi Raja Permas bebas kumuh dan juga berdaya ekonomi menjadi sentra UMKM terpadu. Berikut laporan Sonia Agung Saputra.
6: Upaya penataan terpusat di Jalan Nyi Raja Permas berlangsung dengan menertibkan 65 lapak di atas saluran air dan trotoar. Penataan ini menjadi awal revitalisasi terpadu kawasan Nyi Raja Permas, alun-alun dan stasiun Bogor agar terbebas dari PKL liar. Sekretaris Jenderal Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelatihan Pengawasan Kebijakan Publik P5KP Rudy Jainwil menilai konsep pemusatan PKL dari alun-alun Dewi Sartika, Mayor Oking, dan N. Amsalmun ke Nyi Raja Permas merupakan solusi ideal. Konsep tersebut dinilai mampu menjaga mata pencaharian pedagang sekaligus mengurangi kekumuhan kawasan.
7: Prinsipnya adalah bahwa menata agak-agak tanpa
1: mematikan sumber kehidupan masyarakat, kita juga harus bisa membedakan di mana arti penertiban dan penggusuran.
7: Nah, ya.
1: Ya kan? Penertiban itu adalah pemerintah mengatur aktivitas agar sesuai dengan tata ruang dan kepentingan publik.
7: Hmm.
1: Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat yang terdampak mempunyai alternatif ekonomi. Di mana karena itu, bagaimana adalah pendekatannya itu harus humanis, Kang.
7: Hmm.
1: Tetapi harus tetap tegas juga. Kadang-kadang humanis, ya masyarakatnya gini lagi gitu loh. Ya tetap harus ada ketegasan.
6: Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan hanggar sentra kuliner dan sayur mayur yang diproyeksikan menampung 800 pedagang secara bergantian. Selama masa pembangunan, pedagang direlokasi sementara ke Blok F Pasar Kebon Kembang dan Blok A, B, C, dan D dengan pembinaan Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Vivi Silviani, menjelaskan program Disperumkim dirancang hanggar yang tertata indah dan nyaman serta terintegrasi dengan alun-alun dan stasiun. Penataan tersebut dirancang agar menjadi kawasan percontohan yang bersih ramah bagi pedagang untuk naik kelas menjadi UMKM.
8: Penataan secara menyeluruh namun bertahap, Pak.
7: Okay.
8: Mengembalikan kembali fungsi-fungsi ruang yang tadinya taman itu sebagai ruang taman, ruang terbuka hijau publik di mana masyarakat bisa rekreasi, menikmati keindahan, kita kembalikan fungsinya. Pedestrian sekitaran alun-alun yang memang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berjalan kaki, kita kembalikan fungsinya.
7: Okay.
8: Nah, fungsi ekonomi kita tempatkan pada Nyi Raja Permas.
7: Okay.
8: Itu jadi memang terintegrasi gitu ya. Jadi membuat saya ingin memberi apa, menghilangkan paradigma bahwa kumuh itu bukan identik dengan kawasan yang steril ya dari aktivitas ya Pak ya. Tapi kawasan yang baik adalah kawasan yang hidup namun di dalamnya teratur dan tertib, yeah, gitu Pak. Jadi itu yang kita mau buat di kawasan terintegrasi antara alun-alun, Nyi Raja Permas, dan stasiun.
6: Revitalisasi terpadu ini diharapkan berkelanjutan melalui pengawasan agar tidak kembali semrawut. Kawasan Nyi Raja Permas ditargetkan menjadi pusat ekonomi baru yang mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bogor.
2: Saudara Prekar, lalu bagaimana tanggapan masyarakat daerah Bogor ini dan juga sekitarnya yang kerap melakukan aktivitas untuk menjadikan kawasan alun-alun Bogor ini terbebas dari kekumuhan dan juga kotor? Berikut suara masyarakat yang berhasil terhimpun.
9: Kenyamanannya sangat nyaman, cuman ada yang perlu dibaikan. Khususnya lapangannya sih, lapangannya nggak bisa dipakai. Terus manfaat ya, manfaatnya banyak tempat bermain dan bisa berolahraga untuk badan kita. Keamanannya sangat bagus, dilarang ngerokok, dilarang membawa senjata tajam, dan dilarang membawa sepeda motor ke area alun-alun ini.
10: Di sini seru, terus juga di sini kayak cocok kayak tempatnya buat family time gitu. Terus di sini rekreasinya juga oke. Oh, di sini rekreasi ada, olahraga ada, jadi semua lengkap sih menurut aku sendiri. Oke banget, iya oke banget, di sini semuanya ada. Cukup aman, ada ranger-ranger yang warna hijau itu biasanya baju seragamnya sering lihat juga gitu.
11: Kenyamanan cukup baik, karena di sini banyak pohon-pohon rindang gitu ya, jadi banyak tempat-tempat teduh, tempat istirahat. Nah, yang masih simpang siur itu dagangannya ya, belum diatur sedemikian rupa, sehingga itu yang membuat sedikit kenyamanannya agak terganggu. Kalau keamanan saya belum melihat yang signifikan ya. Nah, karena saya juga baru sekali ini kesini, belum pernah mendengar hal-hal yang kurang baik. Ya mudah-mudahan aja keamanannya cukup terjaga, karena saya lihat juga pengawas keamanannya di sini cukup banyak. Yang pertama memang untuk perdagangan lebih ditertibkan. Yang kedua, pengawasan ya, pengawasan terhadap pengembangan ini lebih perlu ditingkatkan lagi.
2: Ya, pendengar, sebentar itu pedagang kaki lima ataupun PKL yang saat ini tergusur masih mengharapkan tertampung dalam program revitalisasi kawasan alun-alun Bogor dengan masuk menjadi UMKM. Bagaimana upaya tersebut ini tercapai? Berikut wawancara presenter Gelagah Abiyasa dengan Ketua Koperasi Pedagang Pasar Kopas Kebon Kembang Suherman.
7: Mungkin yang pertama saya akan ke Pak Suherman dulu gitu ya. Dimana Pak Suherman dengan penerdipan 65 lapak kalau tidak salah begitu ya. Di Nyiraja Permas dan juga rencana hanggar 800 pedagang. Bagaimana koperasi memastikan pedagang tetap berdaya dan juga bisa segera kembali berjualan, Mangga Pak Suherman?
12: Ya, terkait penataan Nyiraja Permas ini, Pak, kita dari koperasi pasar dan pedagang yang ada di lokasi tersebut mendukung program ini, Pak. Ya. Supaya nilai UMKM-nya jelas. Selama ini kan PKL ini tidak ditata dengan baik, Pak. Cuman ya karena lokasi ini di jalur trotoar,
7: ya, betul.
12: Jadi anjlok ke sana, anjlok ke sini. Dengan adanya program pemerintah ini kita sangat bersyukur, kita dukung, apalagi dari koperasi ini, Pak. 90% pedagang yang ada di situ adalah anggota koperasi pasar, Pak. Mudah-mudahan rencana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Kita dukung penuh, Pak.
7: Oke, baik. Dari pihak koperasi sebenarnya mendukung penuh apa yang direncanakan wali kota dan juga wakil wali kota. Begitu.
12: Betul, Pak. Betul.
7: Karena kan keluhannya adalah mereka sudah ditertibkan, kemudian balik lagi dan lain sebagainya. Kalau melihat hal tersebut gimana, Pak Suherman?
12: Nah, kalau sudah ditertibkan balik-balik lagi itu karena untuk pemindahannya solusinya kurang tepat, Pak. Ya, karena dinaikkan ke dalam gedung, dimasukkan ke dalam gedung, ke dalam pasar. Nah, jadi itu tidak bisa menghidupi ekonomi mereka, Pak.
7: Sebenarnya kekhawatirannya apa? Jadi lebih sepi kah kalau dimasukkan ke dalam gedung atau?
12: Iya, ya, betul, Pak. Yang pertama sepi, yang kedua potensi untuk konsumen untuk belanja ke dalam pasar itu kan sekarang ini agak susah, Pak. Terkait pasar tradisional yang ada di Nyiraja Permas itu karena kita pedagang kecil ini udah kalah dengan online, Pak.
7: Begitu. Jadi makin anggapannya adalah makin nggak kelihatan aja kalau misalnya ke dalam begitu ya. Sudah kalah online gitu ya. Makin ke dalam aja. Pantas bagaimana begitu strategi koperasi agar tadi kekhawatirannya kan adalah ketika direlokasi sementara.
12: Iya, Pak.
7: Sepi tuh. Dan lain sebagainya kan khawatirannya begitu. Apa kira-kira gitu ya yang dilakukan koperasi agar tadi ya pedagang tidak kehilangan mata pencarian dan bisa naik kelas dari PKL menjadi UMKM resmi begitulah. Ya,
12: untuk relokasi sementara ini, Pak, kita sudah bantu pedagang ini untuk ditempatkan di wilayah Blok CD, Blok F, sama Blok A, B1, B2. Kita sudah relokasi, kita pindahkan ke lokasi tersebut. Mungkin ada beberapa pedagang yang tidak mau ikut direlokasi ya, yang penting fasilitasnya sudah kita siapkan,
7: betul.
12: Ya, dibantu sama PD Pasar Pakuan Jaya, Blok CD juga, dan Blok F, Pak. Nah, semua lebih kurang 80% terakomodir itu, Pak. Alhamdulillah dia sudah mulai berjualan dengan diberikan biaya seringan-ringannya.
7: Untuk biaya sewanya katakan gitu ya.
12: Nah, jadi PD Pasar memberikan keringanan-keringanannya untuk mereka ini, Pak. Sampai lokasi ini nanti dirapikan kembali. Terkait nanti masalah yang disampaikan Pak Rudi tadi, akomodir warga yang ada di sekitar yang ikut berjualan, itu kemarin itu disosialisasikan oleh Pak Lurah, Pak. Jadi supaya terakomodir semua warga, warga setempat yang ikut berjualan, nanti melalui Pak Lurah nanti, Pak, sama RW setempat diakomodirnya. Pedagang yang sudah berjualan sekarang ini di lokasi Blok CD, nanti itu sudah terdata semuanya, Pak. Oleh Dinas UMKM dan koperasi
7: ya.
12: Sudah terdata semua itu, Pak.
7: Jadi sudah didata seluruhnya gitu ya.
12: Pedagang yang sudah berjualan di situ.
7: Gitu,
12: Pak.
7: Jadi sejauh ini upaya yang dilakukan koperasi adalah untuk bagaimana menyediakan fasilitas yang ada, kemudian kelayakan tempat sementara begitu ya untuk pedagang-pedagang yang direlokasi nantinya sampai jadi ya hanggarnya tadi begitu ya.
12: Betul.
13: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Mendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon ini meminta orang tua mengenali gejala ISPA pada bayi dan juga balita, yaitu agar segera mendapatkan penanganan. Reporter Sekar Damayanti.
14: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah ke hal yang biasa Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
15: Gejala infeksi saluran pernafasan akut pada bayi dan balita perlu dikenali sejak dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi anak memburuk, terutama ketika muncul keluhan batuk pilek, demam, hingga sesak napas. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, menjelaskan bahwa bayi dan balita termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena pemeriksaannya disesuaikan dengan usia serta kondisi kesehatan anak.
14: Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah ke hal yang biasa Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu loh yang harus kita ditekankan untuk masyarakat.
15: Ade Markona menjelaskan bahwa orang tua perlu memahami gejala ISPA dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila muncul keluhan atau menunjukkan tanda yang semakin berat. Di Puskesmas Pamengkang, pemeriksaan bayi dan balita dilakukan melalui klaster 2 atau klaster pelayanan anak dengan penanganan yang berbeda dari pasien dewasa untuk menyesuaikan kebutuhan pemeriksaan masing-masing kelompok usia. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar. Bermotif karena sakit hati saat diabaikan rekan-rekannya, Polres Garut mengamankan MH, pelaku penembakan pelajar dengan menggunakan senjata jenis airgun. Informasinya disampaikan Nirwana Rudiawan.
16: Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Garut mengamankan MH, 19 tahun, tersangka kasus penembakan terhadap seorang pelajar menggunakan senjata jenis airgun di sebuah vila di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu minggu kemarin dan kini menjalani pemeriksaan di Mapolres Garut. Kapolres Garut AKBP Niko Adi Putra menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan tersebut diduga dilatar belakangi rasa sakit hati. Tersangka mengaku merasa diabaikan saat bergabung dengan kelompok pertemanan korban. Saat kejadian, tersangka diduga sempat melepaskan tembakan airgun ke sejumlah arah angin hingga salah satunya mengenai kelopak mata kiri korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami cedera pada bagian mata. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya proyektil peluru yang bersarang di area mata korban sehingga memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Awalnya korban sempat memberitahu keluarganya bahwa cedera pada matanya disebabkan terkena bola. Namun setelah dokter menemukan adanya peluru saat pemeriksaan, korban akhirnya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya kepada keluarga.
17: Saat ini kita tetapkan sebagai tersangka, sudah diamankan di daerah Cilawu, di tempat rumah saudaranya atau uaknya, yang berhasil kita amankan bersama dengan senjata airsoft gun yang digunakan untuk melukai korban yang sampai dengan melukai mata sebelah kiri. Dan pada saat diamankan, yang tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, dia tidak diajak ngobrol ya, atau dicuekin lah. Kemudian dia tersinggung sampai akhirnya dia tembak ke arah si korban dan melukai.
16: Setelah menerima informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kronologis kejadian serta menelusuri asal-usul senjata airgun yang digunakan dalam aksi tersebut.
2: Saudara pendengar, sebanyak 469 ruang kelas SD di Cianjur mengalami kerusakan yang tersebar di 125 sekolah. Disdik Kepora Cianjur mengusulkan untuk rehab diutamakan yang terdampak gempa. Yan Sofian melaporkan.
18: Ratusan ruang kelas sekolah dasar di Cianjur mengalami kerusakan. Dengan adanya kerusakan ruang kelas itu, menurut Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ripki Muhammad Ramdan, 469 ruang kelas SD mengalami kerusakan.
19: Kondisi sarana pembelajaran terutama ruang kelas di Kabupaten Cianjur ini, data kita pun kurang lebih ada 496 ruang kelas yang sangat berat. Nah, ini terdiri dari 125 sekolah.
18: Meski anggaran tidak maksimal, salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab, namun diprioritaskan terlebih dahulu yang terdampak gempa.
19: Prioritaskan yang usulan-usulan itu, yang pertama yang kaitan dengan yang terdampak bencana sebetulnya, kayak itu pergeseran tanah, longsor ataupun gempa dan lain sebagainya, kita prioritaskan untuk.
18: Salah satu upaya di tahun 2026 ini dialokasikan anggaran untuk rehab diprioritaskan untuk rusak berat meski anggaran tidak maksimal, namun ada anggaran untuk rehabilitasi. Dari hasil pemetaan di wilayah Cianjur, dengan dominan wilayah Cianjur Selatan untuk diusulkan pertama yang terdampak bencana baik pergeseran tanah maupun tanah longsor. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan diantaranya SDN Pasir Munding 4 di Kecamatan Cibeber, SDN Karya Mukti di Kecamatan Campaka. Selain itu, untuk kondisi bangunan yang tidak layak membuat kegiatan belajar mengajar harus menyesuaikan dengan keterbatasan yang ada.
2: Saudara pendengar, psikolog mengimbau orang tua untuk mengevaluasi pola perilaku di rumah untuk mencegah anak meniru perilaku negatif dan juga tentunya untuk mencegah terjadinya perlakuan perundungan. Kita simak catatan reporter Vivi Islamiyati.
20: Bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung diadaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
21: Lingkungan yang aman bagi anak membutuhkan keterlibatan orang tua dan sekolah dalam mengenali serta mencegah potensi perundungan sejak dini. Psikolog Srini Priyanti menekankan pentingnya evaluasi bersama menyusul peristiwa meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang diduga berkaitan dengan perundungan tanpa mendahului hasil penyelidikan, yang menilai orang tua memiliki peran signifikan dalam membentuk pola perilaku anak melalui interaksi dan kebiasaan yang diterapkan di rumah. Karena itu, orang tua perlu mengevaluasi bagaimana anak menyerap informasi serta meniru perilaku yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
20: Tentu himbauannya dari dua sisi, bahwa pihak sekolah dan orang tua sama-sama bebenah. Yang pertama, karena peran serta kita para orang tua di rumah cukup signifikan di dalam pembentukan pola perilaku buat anak, maka semua hari ini harus mengevaluasi sejauh mana anak-anak kita menyerap informasi dan menyerap bagaimana pola-pola perilaku di rumah yang cenderung diadaptasi menjadi sebuah perilaku yang akan dia munculkan di luar rumah.
21: Srini Priyanti menambahkan, selain keluarga, pihak sekolah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antar siswa untuk mengenali potensi perundungan sejak dini. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan memahami karakteristik anak yang beragam, termasuk anak yang cenderung dominan, berperilaku biasa, maupun menarik diri dari lingkungan sosialnya. Melalui evaluasi bersama, orang tua dan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Kewaspadaan terhadap perubahan perilaku serta interaksi antar siswa menjadi bagian penting dalam upaya mencegah perundungan dan melindungi kondisi psikologis anak. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Aura Aulia terkait di Sibudepar, Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca melalui edukasi dan juga promosi karya.
0: Bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus mendorong pelestarian seni lukis kaca sebagai warisan budaya khas daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi, workshop bagi para pelajar, serta promosi karya untuk memperluas penerimaan pasar. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan bahwa seni lukis kaca Cirebon memiliki nilai sejarah dan menjadi bagian penting dari perkembangan seni lukis kaca di Indonesia. Sejumlah karya bahkan telah dipamerkan di berbagai museum, termasuk museum yang ada di Kota Yogyakarta. Yang mengungkapkan keberadaan pelukis kaca saat ini mengalami penurunan. Berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan bersama pelukis dari Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah pelukis yang teridentifikasi masih berkisar 30 orang. Menurutnya, dinas telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keberadaan seni lukis kaca dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya dengan mempertemukan para pelukis untuk berdiskusi mengenai strategi pengembangan karya agar tetap bertahan di tengah persaingan seni lukis lainnya.
0: Lukis kaca saat ini memang ada penurunan ya. Kami sempat mengumpulkan pelukis kaca bukan hanya di kota, tapi termasuk kabupaten. Itu ada sekitar masih ada 30-an lah sebarannya. Untuk kota sendiri mungkin tidak lebih hari ini ya, per hari ini tidak lebih dari 10 yang memang masih aktif. Kecuali mungkin yang memang sudah tidak berproduksi lagi. Dan yang terbanyak memang masih kabupaten. Nah, upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melestarikan seni lukis kaca ini, kita sudah mulai dari beberapa tahun kebelakang. Kita kumpulkan mereka, kita coba sharing lah ya, bagaimana kemudian lukis kaca ini bisa kembali survive di tengah persaingan mungkin dengan lukisan-lukisan konvensional yang lain.
4: Selain itu, seni lukis kaca juga telah dipamerkan di beberapa hotel di Kota Cirebon untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan calon pembeli. Respon pasar dinilai masih cukup baik meskipun peminatnya saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu. Dinas juga mengadakan workshop lukis kaca dalam berbagai kegiatan untuk mengenalkan seni tersebut kepada anak-anak mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Melalui edukasi sejak dini, generasi muda diharapkan mengenal sekaligus tertarik melanjutkan tradisi seni lukis kaca Cirebon. Dia mengatakan seni lukis kaca juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda karena memiliki kekhasan dan keterikatan kuat dengan identitas budaya Cirebon. Kedepan, pelestarian seni tersebut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pasar dan regenerasi pelukis. Aura Aulia laporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
13: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

sekarang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah ini menyatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program tersebut untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya.

0: yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, sudah semakin gelap ya, semakin sore karena waktu menunjukkan pukul 17 lewat 17 menit, pendengar 17.17 ya. Dan kali ini kami punya informasi kembali untuk Anda, kami kutip dari rri.co.id. Terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, ini masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan, pendengar. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca selama 1 bulan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari juga menunggu datangnya hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga November 2026. Dan operasi modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah BNPB, pendengar, dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih berdampak terhadap kualitas udara dan jarak pandang. Pelaksanaannya, ini memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan dengan dukungan penerbangan dari bandara yang memungkinkan operasi dilakukan secara aman. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858-8553-5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya setiap Sabtu Minggu di weekend bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Pendengar Lepas, pukul 17.40. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan pendengar, untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.54. Jelang dan selepas kumandang azan maghrib, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Juga nanti akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Zatria Delpi, yakni surat Al-Maidah ayat 101 jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan. Itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin

untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja.
atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Harta yang dititipkan Allah pada kita, terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki berjalan, membawa sedekahnya namun tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerimanya. Maka berkata seseorang kepadanya, 'Seandainya kamu datang kemarin, tentu aku menerimanya. Adapun sekarang aku tidak memerlukannya.'" Hadis riwayat Bukhari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 18.27 menit baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Pendengar, bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan Bogor sore ini kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah, akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Checking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh terperosok ke level 5.000-an pada penutupan perdagangan Senin 12 Oktober 2026 hari ini, pendengar. IHSG tercatat turun 157,612 poin atau sekitar 2,59% ke level 5.936,14, pendengar. Dan IHSG dibuka pada level 6.109,31 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.128,72. Namun indeks kemudian turun tertekan hingga mencapai level terendah yakni 5.917,390. Dan pendengar, berdasarkan data perdagangan RTI bisnis ya, sebanyak 114 saham mengalami kenaikan, sementara itu 602 saham turun dan 77 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Dengar waktu menunjukkan pukul 18 lewat 59 menit sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan, namun lahan yang terbakar

0: Tuas. Penjelasan Menteri Dulu disampaikan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
2: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
1: Nanti saya sampaikan ya.
3: Terkait kendala atau penambahan personil gitu Pak?
1: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
0: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
4: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
0: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
5: Ya benar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutlah baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. M.Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutlah.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli. Pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi Kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
18: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
17: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
18: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
19: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonarjo, itu salah satunya Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka di apa diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
20: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
21: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih. Per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
20: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
22: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
20: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Harry Kisianto.
23: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat, namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
1: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
23: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
2: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
3: Ini jualannya apa sih, Mbak?
2: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
4: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
23: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
24: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
5: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Lupas, pukul 19.27 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pendengar, saatnya kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Mimbar Agama Konghucu, pendengar, dengan tema Hidup Mati Lurus Dalam Firman, yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak JS Kunto, ya, dan nanti akan dipandu oleh Bapak JS Andri Harsono hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis juga menyapa Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus, ya, yang tadi juga sempat menyampaikan untuk kawasan Ciapus Cedem, ya, dan sudah hujan tadi, hujannya baru aja berhenti. Juga Delis sapa Mama Ardi, selamat mendengarkan rangkaian Bogor malam ini, nanti akan ditemani oleh Alif Daita, pendengar. Delis pamit sekali lagi, sehat selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan, sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di rangkaian penutup Bogor sore ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Baroto Cinta Kasih. Terimalah salam kebajikan, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei Te Dung Tian
1: Sian Wei Te
0: Sancai. Pendengar RRI Pro 1 Baroto Cinta Kasih, kita jumpa kembali dalam mimbar Agama Konghucu di setiap Senin malam ini bersama saya Josen Andri Arsono, dan narasumber kita pada hari ini adalah Josen Kunto, rohaniwan dari Kampung Cina atau Kampung Baru. Beliau juga adalah penyuluh agama Konghucu di Provinsi Jawa Barat. Dan tema kita pada hari ini adalah hidup mati lurus dalam firman.
1: Iya.
0: Sangat baik. Marilah sama-sama kita dengarkan Baroto Cinta Kasih.
1: Iya.
0: Selamat malam Josen.
1: Selamat malam Josen Andri. Ya. Terima kasih Josen waktu dan tempatnya. Saya emang sedikit mengambil dari dari ayat Mengce di Bingcu ya. Bingcu 7a. 7a ayat yang kedua, sub yang ketiga dan keempat. Ya. Sub pertama saya pernah bawakan di, ya saat di siaran juga. Nah, ini saya mengambil di sub 3 dan 4. Sebentar. Orang yang sesungguhnya menempuh jalan suci lalu mati, ia lurus di dalam firman. Sub 4-nya, mati dengan kaki tangan di borgol, itu tidak lurus di dalam firman. Nah, di sini Jason bahwasanya Mengce itu, kalau kita gali dari setiap ayat-ayatnya yang beliau tulis, bahwasanya Mengce itu juga terkadang juga dikatakan sebagai filsuf Konfusianis yang sangat terkenal. Sampai detik ini pun orang-orang juga mengakui bahwasannya ayat-ayatnya itu sangat mengena di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia juga mengajarkan bahwasannya tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar, serta tepat dan tidak tepat dari pandangan hidup kita, atau yang sering kita sebut dengan moralitas dalam hidup. Beliau juga mengajarkan perilaku yang harus didasari oleh cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana dalam tindakan maupun pemikiran kita. Dan juga mengajarkan tentang keselarasan hidup, baik lahir maupun batin kita yang sesuai dengan watak sejati dan kebajikan yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Ayat yang tadi yang saya bacakan tadi itu mengandung sebuah makna yang sangat mendalam tentang integritas, tentang kehormatan, dan makna sejati tentang kematian yang bermartabat. Itu Jason. Lalu mari kita bedah sedikit demi sedikit bahasanya. Apa sih menempuh jalan suci di dalam ayat ini? Jalan suci dalam konteks Konghucu itu mengacu pada kehidupan yang kita jalani yang berdasarkan kebajikan, kebenaran, dan keselarasan dengan Tien. Jadi orang yang menempuh jalan suci dalam hidupnya itu yang pertama, yaitu yang akan dijalankan pasti kebenaran, bertindak sesuai dengan apa yang adil dan benar. Nah, ini yang terkadang kita bisa menjalankan sebuah kebenaran, tapi kebenaran itu hanya kebenaran buat diri kita, belum tentu buat orang lain itu benar juga. Jadi benar dan adil itu kalau kita konotasiin ya, kita harus bisa bijaksana. Jadi benar bagi kita juga benar bagi orang lain. Dan itu pun adil, bukan hanya kita doang. Kalau benar bagi kita ya hanya yang dikata egois. Nah, tapi kita juga harus bisa menjabarkan bahwasannya Kung Chu juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau bijaksana, tapi kalau kita tidak mau belajar, kita akan sesat pikiran. Yang artinya apa? Kita juga bagus berbuat bijaksana, tapi belajar itu penting. Benar-benar bijak atau tidak, benar-benar salah atau tidak gitu. Tapi terkadang yang menjadi sebuah dilematis kalau kita mau berbuat bijaksana apa? Itu contoh seperti ini. Di dalam sebuah keluarga, ya, anak kita punya sebuah masalah dengan keponakan. Tanpa sadar diri kita pasti akan membela anak kita, baik salah atau benar. Nah, makanya dalam hal bijaksana kita juga harus selalu belajar agar kita tidak, pikiran kita tidak kalut. Lalu yang kedua, dalam menempuh jalan suci kita juga harus bisa menjalankan kemanusiaan atau ren, memiliki rasa kasih sayang, empati terhadap sesama. Itu penting ya. Emang terkadang kita ini untuk melaksanakan cinta kasih itu enggak semudah itu. Tapi Meng Chu juga mengajarkan pada kita bahwasanya hakikatnya manusia itu baik. Awalnya itu baik. Ya. Contoh mudah. Kita ngelihat sesuatu yang ngerasa kita itu kasihan, itu pasti ada sebuah rasa empati di dalam diri kita. Nah, tapi bisa tidak kita itu mengembangkan empati itu menjadi cinta kasih di dalam diri kita? Nah, terkadang orang juga, saya nggak tahu itu siapa. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan empati dan menjadi sebuah cinta kasih di dalam diri kita, kita bisa tidak memandang itu siapa, itu orang mana, itu dari mana. Contoh orang-orang lagi jatuh, apakah kita harus bertanya dia siapa, dia dari mana? Tapi kalau empati itu menjadi sebuah cinta kasih, kita akan pasti akan menolong tanpa harus disuruh. Nah, itulah yang dibilang rasa cinta kasih yang bisa meraga keluar dalam diri kita. Nah, tapi juga Nabi Kung Chu juga mengajarkan kepada kita bahasanya kalau kita berperi cinta kasih itu juga harus belajar agar kita tidak menjadi seorang yang cacat bodoh. Karena apa? Ya sekarang banyak orang yang berperi cinta kasih tapi tidak mau belajar. Simple, orang terkadang ingin membantu tapi beliau tidak tahu buat apa itu. Banyak sekali modus-modus seperti halnya orang bawa proposal dan segala macam. Apakah kita sering cek? Nah, tapi kan karena kita mempunyai rasa empati dan cinta kasih, ya sudahlah, kita bantu, kita berikan sesuatu kepada mereka. Tapi akhirnya apa? Kalau kita tidak belajar, kita akan menjadi seorang yang cacat bodoh dalam diri kita. Dan yang terakhir di dalam menjalankan jalan suci itu yaitu integritas atau ceng, kejujuran dan konsisten dalam pikiran dan tindakan. Itu seperti halnya juga iman dalam diri kita. Ada niat gitu loh. Nah, seperti halnya jujur dan konsisten. Hari ini seperti saya dari Parung ke Bogor. Kalau ada enggak ada konsisten, apakah bisa sampai? Kalau enggak ada tindakan atau niat kita.
0: Niat dan tanggung jawab.
1: Niat dan tanggung jawab, Jason. Jadi walaupun di keadaan apapun, kalau kita punya keniatan, kejujuran dan itu tanggung jawab kita, kita akan pasti kita akan jalani itu. Itulah integritas. Jadi menurut Mang Ce, kalau kita bisa menjalankan tiga hal ini dalam hidup kita, ini adalah bentuk pengabdian yang tertinggi dalam menjalankan jalan suci di dalam kehidupan ini, Jasan. Lalu mati lurus di dalam firman. Mati lurus dalam firman itu, frasa lurus dalam firman itu adalah merujuk pada kematian yang bermakna. Karena apa? Karena kesetiaannya kepada kebenaran. Lalu orang yang mati dalam keadaan berpegang teguh pada jalan suci itu dianggap orang meninggal secara terhormat, sekalipun nyawa itu menjadi sebuah taruhan. Contoh banyak orang-orang bijak, pahlawan-pahlawan kita, beliau lebih baik mati berpegang prinsip daripada mengorbankan kebajikan, Jasa.
0: Yeah. Nah,
1: jadi Mang Ce juga menekankan di dalam perkataan ini bahwa kematian fisik itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana kita menjaga kemurnian jiwa ini sampai akhir hayat. Ini enggak mudah, Jason.
0: Iya.
1: Ini ya yang bisa saya jabarkan di sub 3-nya.
0: Iya.
1: Nah. Lalu yang di sub 4 itu dengan mati tangan kaki diborgol. Nah. Ini sebaliknya daripada tadi mati lurus di dalam firman. Kematian ini adalah kematian yang terbelenggu secara harafiah atau simbolis, itu mencerminkan sebuah kehinaan. Bisa juga berarti kematian karakter. Ya.
0: Ya.
1: Contoh kematian karena kejahatan. Misal ya, seorang penjahat dihukum mati. Ya. Mati karakter. Nama baiknya hilang, ya. Tapi apakah itu hanya seseorang aja yang akan mendapatkan kehinaan? Nah, itu bisa menjadi semua satu keluarga itu bisa menjadi sebuah kehinaan. Nah, jangankan yang anak, cucu, istri, keluarga, sampai orang tuanya yang sudah meninggal pun itu bisa tertimpa sebuah kehinaan. Karena apa? Orang akan pasti bertanya, siapa sih yang dihukum mati? Anak siapa sih? Cucu siapa sih? Nah, ya. Itu pun sampai ke keturunannya, 7 turunan, 3 turunan masih ada
0: yang terbawa ini, ya.
1: Masih terbawa. Ya. Nah, ini makanya Mang Ce juga menekankan mati dengan terbelenggu itu adalah mati sebuah kehinaan. Baik kehinaan dalam sebuah karakter, kehinaan dalam sebuah hubungan sosial, bermasyarakat, itu akan pasti akan terjadi.
0: Yeah.
1: Lalu yaitu kematian karena pengkhianatan, itu yang kedua, Jason. Ya. Jadi orang yang mengorbankan moral demi kepentingan pribadi banyak sekali, ya. Apalagi kalau lagi musim-musimnya orang mau pilkada, pemilu,
0: yeah.
1: Nah, itu orang enak seperti orang berbicara enak, tapi setelah mereka jadi
0: atau duduk
1: di
0: tempat yang diinginkan, biasanya lupa.
1: Nah, inilah sebuah pengkhianatan. Enggak beda, enggak usah yang luas lah, Jason. Ya, di kanan kiri kita lah adalah, ya mohon maaf, hitungannya sebuah perkumpulan. Terkadang dari awal kita bisa nih satu hati, satu tujuan, tapi pasti pertengahan jalan
0: dalam perjalanan ada
1: aja orang yang menginginkan untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi sebuah perpecahan. Karena ya itu pengkhianatan. Ya,
0: kadang-kadang orang itu suka mengambil kesempatan, atau istilah orang Sunda tema, Aji Mumpung.
1: Aji Mumpung, betul.
0: Ya, mumpung dia lagi duduk di suatu kekuasaan lah istilahnya. Suatu
1: kekuasaan.
0: Dia ambil kesempatan untuk dia melakukan yang sifatnya menguntungkan dirinya.
1: Iya, betul. Nah, itu yang sering kali dalam kehidupan kita, ya kan? Contoh juga di tempat saya tuh yang belum lama terjadi seperti itu juga. Jadi ada sebuah gerakan yang ingin membangun sebuah tempat, ya kan? Akhirnya dipungutin semua untuk biaya dalam artian pembuatan sebuah yayasan. Tapi karena ya itu tadi, ada satu orang yang menginginkan sesuatu yang tidak baik, akhirnya apa? Pengkhianatan yang terjadi. Akhirnya mereka pecah, akhirnya mereka jadi pada berantem, ya kan?
0: Kegagalan yang ada, ya.
1: Kegagalan yang ada lah. Ini sebuah kehinaan juga, walaupun tidak mati beneran, tapi kematian sebuah karakter. Sampai hampir urusan urusan hukum juga. Ya. Lalu kematian dalam keadaan tidak bermartabat, tanpa kesadaran dan kebenaran, hidup hanya untuk kepentingan duniawi saja. Ya, banyak orang bisa terkena itu, contoh karena narkoba, karena warisan. Yeah. Karena pinjol, ya. Karena judol. Ya,
0: sekarang ini kan sedang marak-maraknya ada pinjol dan judol. Ya.
1: Ya.
0: Bahkan itu bisa membawa orang yang tidak menyadari melaksanakan itu, istilahnya menjerat dirinya juga.
1: Menjerat dirinya sendiri, iya.
0: Bahkan mungkin keputusasaan yang akan timbul.
1: Dan akhirnya kan mereka juga akan karena putus asa, sudah tidak bisa menemukan sebuah jawaban, akhirnya apa? Mengakhiri hidup
0: atau bertindak kriminal.
1: Bertindak kriminal.
0: Iya. Yang banyak sekali ya itu yang bertindak kriminal.
1: Kriminal. Iya. Tapi emang tinggi juga sih jelasan antara kriminal dan mengakhiri hidup, karena ya tekanan ya.
0: Iya, tekanan mau tidak mau menekan dirinya.
1: Menekan dirinya. Karena juga sebenarnya kalau mereka pun itu juga bisa memahami dari awal karena kenapa gitu kan. Mereka konsultasi sama teman, sama sahabat. Ya, gak beda jauh kemarin juga sempat itu tetangga kampung enggak besar kena pinjol, tapi akhirnya apa? Karena putus asa mengakhiri hidup.
0: Ya, ini merupakan satu pesan juga pesan buat saudara-saudara kita. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan karena pinjol dan judul.
1: Ini ya. Karena mereka juga terkadang orang tua itu tidak mengontrol anak-anaknya gitu loh. Anak-anak itu mengerjakan apa, dan dia itu terkadang juga kita sebagai orang tua terkadang sama anak itu juga cuma games. Ya, kita nggak kontrol, dan lambat laun mereka juga akan berani gitu.
0: Iya, karena pinjol ini kan prosesnya sangat mudah.
1: Sangat mudah dan hanya cukup KTP.
0: Iya.
1: Ini juga kejadian belum lama kemarin ya, itu. Mohon maaf, orang tuanya itu kan dapat BLT. Ya. KTP-nya dipinjam sama anak, dibuat pinjol. Akhirnya apa? Korban kan orang tuanya.
0: Orang tua ya.
1: BLT-nya ditutup.
0: Iya, karena orang tuanya yang dipinjam KTP-nya.
1: Dipinjam KTP-nya buat atas nama.
0: Otomatis BLT itu ya ditutup karena melakukan hal sedemikian.
1: Iya. Akhirnya kan semua mau jadi kena imbas dari hal yang ini. Jadi dari hal yang mengjabarkan ini, Mengce itu mengajarkan bahwasannya kalau hidup itu tidak selaras dengan jalan suci, itu pada akhirnya hanya penyesalan. Sedangkan kematian dengan kebajikan itu adalah hanya sebuah kekalahan fisik, tapi kemenangan moral bagi kita. kok bisa dikatakan kemenangan moral bagi kita? Lah, kalau kita itu di dalam kehidupan ini itu bisa berbuat kebajikan, ya, kita setelah kita meninggal, kita akan meninggalkan sebuah nama baik di kemudian hari. Nah, itulah yang harus kita cari gitu loh. Jangan kita meninggalkan nama jelek di kemudian hari. Kita harusnya bisa meninggalkan nama baik di kemudian hari. Dan itu pun juga bisa menjunjung nama baik orang tua orang dan leluhur tua. Kita semua.
0: Ya begitu pun kepada keturunannya. Mm-mm. Ya apapun yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Mm-mm. Ya makanya kan ada pesan tidak meninggalkan jalan suci orang tuanya.
1: Betul.
0: Itu kan,
1: ya, gitu. Jangan meninggalkan jalan suci ya, orang itu. Tua. Ya itu. Mm-mm. Jadi itu Jason. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan ini? Ajaran Mengce ini sangat masih relevan sampai hari ini, di mana banyak orang yang dihadapkan antara pilihan prinsip dan kepentingan sesaat. Beberapa yang bisa kita pelajari atau kita ambil yaitu tentang integritas. Integritas itu lebih berharga daripada nyawa. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup dalam kebohongan. Tapi kan ini juga nggak mudah gitu loh.
0: Ya, ya sebetulnya apa-apa yang diujarkan Mengce ini ya perlu kita ikuti dan
1: kita jalankan.
0: Iya. Yang, ya mudah-mudahan kalau kita bisa mengikuti ya merubah
1: diri
0: kita ya. Ya yang terutama kan diri kita.
1: Diri kita dulu. Ya,
0: kita rubah apa yang yang diucapkan oleh Mengce, ya mudah-mudahan bisa merubah kita juga tentang keimanan.
1: Makanya juga kita harus berusaha dalam diri kita dulu. Kita nggak bisa untuk mengajarkan kepada orang lain kalau diri kita aja nggak bisa berubah gitu loh. Nah, itu integritas. Lalu kebajikan adalah warisan yang abadi. Ya. Orang yang berpegang teguh pada kebenaran akan selalu dikenang.
0: Ya.
1: Dan nama baiknya itu pasti akan selalu dikenang oleh orang-orang yang di sekeliling mereka gitu loh. Tapi kalau beliaunya seorang pengkhianat, ya akan dilupakan. Hanya seperti itu, hanya seperti angin lalu.
0: Ya kalau tidak salah kan ada kata-kata juga di Mengce itu, apabila sudah merasakan apa yang terdapat di dalam
1: diri
0: sudah ada semua. Ya itu berarti kan kita sudah bisa menjalankan itu.
1: Iya, sudah dekat.
0: Sudah dekat.
1: Lalu keberanian moral itu juga dipentingkan. Karena apa? Untuk agar kita bisa lurus. Tapi juga dibutuhkan sebuah keteguhan hati. Kalau kita hanya cuma berani moralnya saja, kita nggak punya keteguhan hati juga percuma kita punya keinginan tapi dalam menjalankannya belum punya tekad gitu loh.
0: Nah, belum punya tekad dan belum bisa mempertahankan apa yang dia inginkan.
1: Iya, yang dia inginkan
0: tentunya keinginan-keinginan yang baik gitu kan.
1: Betul. Jadi kalau kita ambil dari ayat ini yang bisa saya simpulkan, Jason, ya jadi Mengce itu mengatakan kepada kita bahwasanya nilai hidup ini itu bukan diukur dari panjang usia kita, tapi sejauh mana kita itu setia pada sebuah kebenaran. Kematian yang lurus adalah kematian yang bermakna, sementara kematian yang terbelenggu oleh nafsu dan kejahatan adalah sebuah kekalahan yang sejati. Nah, dengan demikian, kita itu diajak untuk senantiasa hidup dengan kebajikan, agar ketika ajal tiba, kita dapat berpulang dengan tenang karena mengetahui bahwa kita telah hidup dan mati lurus di dalam firman.
0: Ya, itu ya kalau ini kan berarti hidup mati lurus dalam firman. Ya berarti kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berbicara, kita tidak harus berbicara, ngapain, tapi kita harus bisa melihat apa yang

0: Yes, harus bisa konsisten. Tentang integritas itu tadi, Jason.
1: Iya.
0: Bahasannya kejujuran dan konsisten dalam pikiran dan tindakan itu yang harus kita jalankan dalam keseharian kita ini, gitu loh. Itu yang yang bagian daripada iman kita kan, itu. Apalagi kalau kita sebagai orang Konghucu kan diberikan sebuah anugerah oleh Tian, yaitu tadi cinta kasih,
1: lima kebajikan,
0: cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, itu yang harus kita kembangkan.
1: Dapat melaksanakan empat itu berarti ya, untuk kita dipercaya dengan orang lain itu lebih besar.
0: Itu jadi seperti itu. Kenapa sih kita dalam artian kan kita nggak usah, kayak Tuhan juga nggak memberikan sebuah perintah, tapi kita dikasih sebuah anugerah yang harus kita kembangkan dalam agar itu bisa meragak keluar
1: dari dalam diri
0: kita. Ya. Itulah yang nggak kelihatan kan, itu Jason. Itu.
1: Ya, makanya kita sebagai umat Konghucu ya boleh kan kita patut bersyukur mendapatkan anugerah merupakan sing dari kita sejak lahir. Dan sifatnya itu tidak terbatas, sebetulnya universal juga, siapapun bisa melakukan
0: Ya sebenarnya bukan hanya yang beragama Konghucu aja, semua umat manusia semua dianugerahin itu gitu loh. Cuma mereka bisa memahami nggak ada tidak di dalam diri itu.
1: Nah, masih banyak sebetulnya.
0: Masih banyak
1: yang harus kita perbincangkan.
0: Yang harus kita bahas lagi.
1: Tapi waktulah yang membatasi kita. Sampai di sinilah pertemuan kita dalam mimbar agama Konghucu. Terima kasih Jason Kunto.
0: Terima kasih juga Jason Andri
1: yang mengisi mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan terima kasih pula kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita di setiap Senin malam ini.
0: Malam.
1: Terima kasih. Selamat malam. Waitu Tung Tian.
0: Sian Waitu Jason.

0: 1 RRI Bogor bersama Mariza.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali Mariza bisa kembali hadir untuk menemani Anda di malam yang dingin ini. Karena Bogor habis turun hujan gitu ya, lumayan deras juga tadi. Nah, bersyukur untuk Anda yang sudah sampai di rumah, sudah bisa beristirahat gitu ya, bisa rebah-rebahan atau yang sambil menikmati makan malam juga. Tapi untuk yang lagi di perjalanan atau yang lagi menyelesaikan pekerjaan, semoga bisa dituntaskan. Yang ada di perjalanan juga semoga bisa cepat sampai rumah, tidak menemukan kemacetan yang panjang gitu ya. Dan tentunya menikmati berbagai suasana bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi ya. Tentunya Mariza nanti akan menghadirkan berbagai program-program yang bisa Anda simak ya, diantaranya Ngobras, ngobrol seru tentang komunitas. Kemudian juga ada Ragam Budaya untuk hari Senin malam, itu akan menghadirkan tembang-tembang Cianjuran. Ada juga nanti drama radio kami pilihkan dari salah satu produksi RRI ya, yang tentu punya banyak cerita menarik untuk disimak. Dan jangan lewatkan juga untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara dengan rilis tahun 80, 90 dan 2000-an awal ya. Jadi untuk Anda, selamat bergabung, selamat mendengarkan. Kami hadir di 102 FM, ada juga di 104 ya, yang menjangkau wilayah Jonggol dan sekitarnya, di 1242 AM juga, ada di streaming website rri.co.id dan pastinya aplikasi RRI Digital. Selamat bergabung, selamat mendengarkan. Mariza yang siap menemani Anda sampai dengan jam 12 malam nanti.

0: Demonstrasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada banyak cara ya untuk bisa membaca buku saat ini. Kalau dulu kan buku tuh secara fisik gitu ya. Kita pada saat membaca buku, kalau misalnya tidak koleksi di rumah, datang ke perpustakaan. Tapi sekarang cara membaca buku tuh sudah lebih modern dengan hadirnya gadget ya, atau gawai yang memungkinkan juga untuk kita membaca sebuah judul buku. Bahkan melalui media sosial. Nah, ini ada kabar terkait dengan komunitas digital yang mengubah cara Gen Z membaca, pendengar. Media sosial menghadirkan cara baru bagi Gen Z untuk menemukan buku, juga menikmati aktivitas membaca, yang salah satunya melalui BookTok, yaitu komunitas di TikTok yang memberikan rekomendasi, ulasan, dan pengalaman membaca yang menarik. Komunitas ini berfokus pada pembahasan buku dan dunia literasi dengan gaya kreatif serta bahasa yang dekat dengan penonton. Nah, dilansir dari laman Woke Waves pada Senin 12 Oktober 2026, ternyata BookTok ini berawal dari kreativitas pengguna TikTok yang membagikan ulasan dan rekomendasi buku secara ekspresif. Salah satu kekuatan BookTok ini terletak pada kemampuannya membangun komunitas pembaca lintas negara. Melalui komunitas ini, pembaca dapat berdiskusi, berbagi rekomendasi, dan mengikuti tantangan membaca bersama. Interaksi tersebut memungkinkan pengguna memperluas pertemanan melalui ketertarikan terhadap buku, dan bahkan ada sekitar 16% pengguna Gen Z melaporkan memperoleh teman baru melalui komunitas BookTok ini ya. Nah, selain memperluas pertemanan, ternyata BookTok ini menyediakan ruang bagi pembaca untuk mengekspresikan minat mereka. Komunitas ini mendorong penggunaan menikmati bacaan tanpa harus membandingkan kecepatan membaca ataupun pilihan buku. Suasana tersebut membuat aktivitas membaca akan terasa lebih inklusif dan menyenangkan bagi para penggemar buku. Pengguna juga dapat menemukan bacaan baru melalui pengalaman dan juga rekomendasi dari anggota komunitas lainnya. Nah, melalui konten kreatif dan interaksi digital, BookTok ini membantu Gen Z untuk menemukan kesenangan dalam membaca. Fenomena ini turut menjadikan buku bagian dari gaya hidup dan identitas sebagai anak muda. Jadi kalau masih ada anggapan dari anak muda yang menganggap membaca itu kegiatan yang membosankan, ternyata dengan hadirnya BookTok ya, atau komunitas membaca buku melalui media sosial TikTok, bisa mengubah pandangan tersebut melalui konten kreatif di media sosial.

0: Hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Pemerintah terus memperkuat penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla secara terpadu. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya fleksibilitas badan restorasi gambut dan mangrove, serta sinergi antara TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat melalui Satgas Udara dan Darat. Dampak Karhutla juga mengancam keanekaragaman hayati. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat bersama YIARI mencatat sedikitnya 46 ekor orangutan berhasil diselamatkan dari lokasi kebakaran sejak Agustus lalu. 8 diantaranya dinyatakan sehat telah ditranslokasikan ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Pemerintah menegaskan koordinasi lintas sektor akan terus ditingkatkan demi menekan resiko karhutla sekaligus melindungi ekosistem serta satwa yang dilindungi. Demikian saudara kilas berita untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kilas berita lainnya.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Masih ada satu komunitas lagi yang akan kita bahas di program Ngobras untuk edisi kali ini, pendengar ya. Namanya adalah Lentera Community. Apa sih Lentera Community ini? Jadi kita mulai dulu ceritanya dari seni teater yang menjadi jalan bagi Lentera Community untuk mendampingi anak-anak dan remaja dalam mengembangkan potensi serta membangun karakter. Jadi komunitas ini berfokus pada dunia seni ya. Mereka ini berdiri sejak Februari tahun 2023. Komunitas yang digagas Rizal Izra Mahmudi atau Mang Ijal nama sapaan akrabnya, hadir di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Nama Lentera sendiri memiliki makna sebagai penerang, sedangkan community mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Jadi melalui semangat Lentera Berkarya, Lentera Bahagia, komunitas ini menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan sekaligus membuka jalan bagi anak-anak untuk mengenali kemampuan diri. Berangkat dari kepedulian terhadap terbatasnya ruang kreativitas di lingkungan perkotaan yang padat, Lentera Community menjadikan seni sebagai media pendidikan karakter. Kegiatan pembinaan dan latihan berpusat di RPTRA Gempar Gemilang serta SKKT Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Melalui teater, peserta tidak hanya belajar akting, olah vokal, olah tubuh, dan juga improvisasi, tapi juga memahami arti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta menghargai orang lain. Nah, sampai dengan 2026 ini, jumlah peserta berkembang menjadi 95 anak dan juga remaja, meningkat dari 20 peserta saat komunitas ini pertama kali berdiri tahun 2023 lalu. Nah, perjalanan Lentera Community menunjukkan bahwa proses berkesenian dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak. Mang Ijal sendiri ya mengungkapkan kebahagiaannya melihat peserta yang awalnya malu-malu, takut untuk tampil, tapi sekarang mereka sudah berproses, semakin percaya diri. Salah satu pencapaian yang membanggakan adalah lebih dari 20 anak binaan berhasil diterima di sekolah negeri melalui jalur prestasi dengan dukungan sertifikat kejuaraan Festival Teater Anak. Nah, meski menghadapi keterbatasan untuk biaya produksi, perlengkapan pertunjukan, dan juga pengaturan waktu latihan, tapi komunitas ini terus berupaya untuk menjaga semangat anak-anak untuk terus belajar dan juga berkarya. Kedepannya, Lentera Community berharap dapat terus berkembang menjadi ruang belajar yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak serta remaja. Mereka juga ingin memperluas kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas seni, dunia usaha, juga berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan anak. Nah, ini bukan sekedar tujuan akhir, melainkan hasil dari proses panjang dan juga kerja keras para peserta. Ada juga dukungan dari orang tua masing-masing, serta dedikasi para pelatih serta para pendamping. Lentera Community ingin membuktikan bahwa anak-anak dari lingkungan padat perkotaan punya kesempatan yang sama untuk berprestasi, berkarya, serta meraih masa depan yang lebih cerah.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya untuk kita bergeser mengikuti program berikutnya. Masih di rangkaian Bogor malam ini. Selanjutnya akan hadir bagi para pecinta ragam budaya musik-musik Cianjuran. Kami akan hibur selama 1 jam ke depan ya dalam Galindeng Pakusarakan bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Sobat RRI, Indonesia memiliki banyak jajanan tradisional yang tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya adalah serabi, kudapan manis sederhana dengan cita rasa khas yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Menariknya, keberadaan serabi sudah tercatat dalam naskah kuno Jawa Serat Centini pada abad ke-18 hingga ke-19. Bagaimana sejarah dan keunikan jajanan ini bisa bertahan hingga sekarang? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, serabi disebut dalam naskah kuno Serat Centini yang ditulis pada abad ke-18 hingga ke-19 pada masa Kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Sobat RRI, serabi dikenal luas di berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, serabi identik dengan cita rasa gurih dan disajikan dengan kuah gula merah atau kinca seperti yang terkenal di Solo. Sementara di Jawa Barat, makanan ini dikenal dengan sebutan surabi. Surabi khas Bandung memiliki variasi rasa yang lebih beragam, mulai dari manis hingga gurih, bahkan dengan berbagai topping modern. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan variasi kuliner dari satu jenis makanan tradisional yang sama. Keunikan serabi juga terletak pada cara pembuatannya yang masih tradisional. Adonan dari tepung beras dan santan dimasak menggunakan wajan kecil dari tanah liat di atas tungku. Proses ini menghasilkan aroma khas serta tekstur yang lembut di bagian tengah dan renyah di bagian pinggir. Cara memasak ini menjadi salah satu faktor yang membuat serabi tetap memiliki cita rasa autentik hingga saat ini. Serabi bukan sekedar jajanan, tetapi juga bagian dari warisan budaya kuliner Indonesia. Keberadaannya yang tercatat dalam naskah kuno hingga tetap eksis di era modern menunjukkan kekuatan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Serabi menjadi contoh bagaimana kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Sobat RRI, dari catatan dalam Serat Centini hingga menjadi jajanan populer saat ini, serabi membuktikan bahwa warisan kuliner Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Kini, serabi dan surabi tetap hadir sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Beragam budaya musik-musik Cianjuran kami hadirkan juga informasi berkaitan dengan budaya pendengar. Kita bahas tentang Keraton Kacirebonan yang meraih penghargaan internasional dari UNESCO ya. Keraton Kacirebonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kacirebonan. Nah, penghargaan Global Citizenship ya dan juga Aristocrat Philosopher World ini diberikan kepada Sultan Kacirebonan, Sultan PR Abdul Ghani Natadiningrat. Prosesinya berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun secara daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, HRH Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungannya ke Keraton Kacirebonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat. Ya, HRH Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menyebut kalau Sultan Kacirebonan ini aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam forum internasional dunia. Nah, prosesi penghargaan turut disaksikan juga oleh perwakilan organisasi dan bangsawan dari sejumlah negara melalui sambungan daring. Kehadiran para tokoh tersebut memperlihatkan perhatian internasional terhadap gagasan perdamaian berbasis budaya dan kemanusiaan. Melalui penghargaan tersebut, Keraton Kacirebonan memperoleh ruang lebih luas untuk memperkenalkan nilai keberagaman kepada masyarakat global, di mana nilai tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran budaya lokal menghadapi dinamika masyarakat dunia yang semakin beragam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Kali ini kita bahas tentang sebuah warisan budaya yang perlu dijaga oleh masyarakat Indramayu untuk mempertahankan identitas daerah agar tetap bisa dipegang oleh generasi mendatang. Bahasa Jawa, dialek Dermayu, pendengar. Penguatan bahasa tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga jati diri Indramayu di tengah perjalanan daerah menuju usia 5 abad. Penggiat budaya sekaligus Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk, Nang Sadewo, mengatakan bahasa merupakan nilai budaya yang paling tua dan menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk karakter suatu daerah. Menurutnya, Indramayu memiliki karakter bahasa yang berbeda dengan daerah lain, termasuk juga Cirebon yang punya bahasa Jawa dialek Cirebon. Dijelaskan bahwa identitas kebahasaan tersebut perlu dipertahankan karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi menjadi bagian dari karakter dan juga jati diri masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks Indramayu, bahasa Jawa dialek Dermayu menjadi salah satu penanda budaya yang membedakannya dari daerah lain di sekitarnya. Selain bahasa, Nang Sadewo menyebut manuskrip sebagai warisan penting karena menyimpan catatan mengenai perkembangan daerah dari waktu ke waktu. Manuskrip dinilai menjadi artefak yang dapat membantu generasi muda sekarang untuk memahami bagaimana suatu daerah berkembang, bergerak, dan juga menjalankan berbagai proses pembangunan pada masa lalu. Dan ditambahkan juga ya bahwa warisan budaya Indramayu juga mencakup tradisi masyarakat petani dan nelayan, berbagai ritus, serta teknologi tradisional yang masih berlangsung di kawasan pesisir maupun agraris. Seluruh unsur tersebut berkaitan dengan nilai penghormatan kepada alam, leluhur, juga Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam 10 objek pemajuan kebudayaan. Dan menurut Nang Sadewo, pelestarian bahasa dan juga unsur kebudayaan lainnya sudah sejalan dengan amanat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pemajuan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Karena itu, masyarakat Indramayu perlu terus mengenali, menggunakan, dan juga menjaga bahasa serta nilai budaya daerah sebagai bagian dari upaya mempertahankan identitas menuju 5 abad Indramayu. Nah, informasi ini menjadi penutup kebersamaan kita di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga terhibur dengan tembang-tembang Cianjuran yang kami hadirkan melalui Ragam Budaya di Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti? Kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.

telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Ranti. Lara. Bangun. Bangun, Lara, Ranti.
1: Wa. Dia mendatangi mimpiku, Wa Ani.
0: Ranti, dengerin Wa Ani.
1: Iya, Wa. Ada apa, Wa?
0: Baru aja teman Wa Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wa? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wa Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wa, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wa.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Ibu, Nak. Ibumu.
4: Bukan. Bukan. Pergi. Pergi. Kamu bukan ibu aku. Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi. Pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu
4: pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini. Sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar di edisi malam hari ini Senin 12 Oktober 2026. Menyapa Anda dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu oldies, pilihan era 80-an dan juga 90-an ya. Tentunya akan mengingatkan Anda ke masa lalu, ke beberapa dekade lalu. Apapun kenangannya, mari malam ini kita nikmati semuanya ya dengan senyum. Karena kalau mengingat masa lalu, selalu ada banyak hal yang bikin kita tersenyum gitu ya. Jadi silakan untuk Anda juga nanti bisa bergabung di 0815x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Pendengar boleh pokoknya atur posisi yang paling nyaman. Anda mau sambil duduk, sambil tiduran, rebahan gitu ya. Boleh gitu ya. Pokoknya jangan pindah frekuensi, tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Jadi selamat bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara tahun 80-an dan 90-an.

0: Час Верита.
1: Pukul 22.34 waktu Indonesia Barat, kami akan ketengahkan informasi dalam kilas berita. Saudara, pemerintah Indonesia tengah membahas secara intensif tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menyatakan bahwa bentuk kolaborasi tersebut masih dalam proses pembahasan. Sementara itu, fokus pemadaman saat ini tertuju pada kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto demi melindungi habitat orangutan. Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengungkapkan, operasi pemadaman kini lebih mengandalkan tim darat akibat kabut asap tebal yang menyulitkan jangkauan helikopter pengebom air. Upaya penanganan terpadu pun terus dimaksimalkan di sejumlah titik di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Sekian kilas berita, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor.
0: Kilas Berita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya Organisasi Kemanusiaan Internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

Baru saja kita dengarkan lagu Sunshine in the Music, salah satu lagu reggae ikonik yang dibawakan oleh legenda musik Jamaika Jimmy Cliff, pendengar, dirilis tahun 1983. Dan lagu ini menjadi bagian penting dari albumnya yang bertajuk The Power and the Glory. Ya, bagi Anda yang suka sama lagu ini, tentunya bawa pesan yang positif ya. Sunshine in the Music, matahari dalam musik. Jadi untuk liriknya sendiri menggambarkan bagaimana musik punya kekuatan magis untuk menyembuhkan, menyatukan orang dari hari-hari yang rasa kesepian, kemudian bisa membawa kebahagiaan, ya layaknya matahari gitu ya, membawa kesenangan. Mungkin itu sebagai gambaran ya. Kalau kesepian kan seolah-olah gelap gitu ya, tapi ketika ada kebahagiaan, ada matahari yang muncul. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga lagunya juga Anda suka. Dan kita masih ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan lagu-lagu oldies tahun 80 dan juga 90-an. Untuk atensi, nantinya kami buka melalui WhatsApp 081-5x4200 atau juga di live chat RRI Digital.

Beberapa atensi sudah kami terima di layar monitor. Selamat malam untuk Mama Ardi yang menyapa saja ya. Wilujeng wengi, wilujeng tugas. Oke, tentunya masih mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor ya Bu ya. Lanjut juga ada Julian di Ciomas yang merequest lagu Red Red Wine dari UB40. Kirim salamnya buat Neng Tiara, Teh Yanti, Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Kang Wahyu, Abah Kismin, Pak Ahmad, Ibu Maharani juga yang baik hati. Buat Marisa, makasih.

Baik, sementara dua atensi terlebih dahulu kami sapa ya, sambil menyiapkan juga lagu-lagu yang di request. Nah, ini dia untuk Julian yang sudah menunggu juga sepertinya lagu ini untuk diputarkan. Lagu Red Red Wine dari UB40.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lagu yang pernah meraih sukses besar secara global, bahkan memuncaki tangga lagu di berbagai negara seperti Australia, Kanada, dan juga Perancis, serta menempati posisi ketujuh di US Billboard Hot 100 ya, dan juga menempati peringkat kedua di UK Singles Chart. Pendengar, itu dia lagu dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Oke, beberapa atensi yang kita hadirkan di malam hari ini. Tadi juga ada lagu Sophie ya, menjadi salah satu requestan yang sudah masuk untuk malam hari ini. Ada Henry Sanyoto di Depok, lagunya sudah kita putarkan. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RR Bogor. Untuk Brian juga harap bersabar ya, karena kita punya beberapa deret atensi juga. Jadi kalau misalnya nanya kok belum diputar lagunya, kita punya gilirannya juga ya. Tapi yang penting sudah diputarkan barusan. Kemudian selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, minta diputarkan lagu Boulevard ya. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, Bang Andre, dan juga Pak Ahmad. Mama Ardi ya, Mama Ardi merequest juga nih lagu Don't Forget to Remember. Nanti coba kita siapkan juga untuk lagunya. Yang penting masuk di tahun yang kita siapkan untuk malam hari ini, itu Oldies tahun 80 dan juga tahun 90-an.

Oke, nanti disiapkan beberapa lagu yang menjadi requestan berikutnya ya. Sementara saya pengen hadirkan dulu nih sebuah lagu yang dibawakan oleh Peter Cetera, pendengar. Ini dibuat juga oleh David Forster, yang sebenarnya menulis lagu ini sebagai lagu penutup atau end credit untuk film tinju populer dari Sylvester Stallone, yaitu Rocky IV di tahun 1985. Dan ternyata ya faktanya, lagu ini awalnya dimaksudkan untuk menggambarkan kisah cinta antara karakter Rocky Balboa dan juga istrinya Adrian. Namun, pihak studio United Artists ini menolak lagu tersebut dan lebih memilih lagu Hearts on Fire ya. Tapi tentunya lagu ini menjadi salah satu lagu hits juga di tahun 80-an yang bahkan sampai hari ini pun masih banyak yang jatuh cinta dengan lagu Glory of Love dari Peter Cetera.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Lagu dari Anggun dengan Snow on the Sahara, pendengar ya. Penyanyi yang sudah go internasional sejak tahun 90-an ya. Kemudian menetap di luar negeri tapi gak pernah lupa sama Indonesia. Tetap jadi WNI, tetap bangga juga ya, dan ingin mempersembahkan yang terbaik tentunya sebagai seorang warga negara Indonesia. Dia juga selalu bawa identitas aslinya gitu ya. Belakangan ini jadi perbincangan juga Anggun karena main di series di Amerika Serikat gitu ya, bareng sama Agnes Monica. Kemudian yang terjadi tanggal 5 Oktober, Anggun juga jadi penyanyi atau pengisi acara di final ASEAN Cup 2026 ya. Bahkan menyanyikan lagu Tanah Air sampai menitikkan air mata. Ya, semoga Anggun selalu sukses dengan karirnya ya, baik itu di dalam negeri ataupun di mancanegara. Tentunya Marissa masih menemani Anda di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini, yang masih menyiapkan ataupun memutarkan lagu-lagu tahun 80 dan juga 90-an untuk mancanegara oldies. Pendengar ya, untuk atensi kita masih buka di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun juga melalui live chat RRI Digital. Daya pancar siaran kami ada di 102 FM ya, untuk terestrial, baik itu untuk wilayah Bogor dan juga Depok ya, serta Jonggol juga diperkuat di 104 MHz, Jonggol dan sekitarnya. Kami juga hadir di 1242 AM. Menyapa juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming website rri.co.id. Untuk Mama Ardi tadi sempat minta lagunya Don't Forget to Remember ya, dari Bee Gees, tapi setelah dicek lagunya tahun 70-an. Mohon maaf nih, tidak bisa kita putarkan ya, tapi nanti akan kita coba ganti. Semoga berkenan untuk kita siapkan lagu yang ini aja ya, dari Color Me Bad dengan Close to Heaven.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pelagu tentu ada cerita menarik yang bisa kita ulas ya, termasuk lagu dari Backstreet Boys dengan I'll Never Break Your Heart, pendengar ya. Nah, ternyata pada saat merekam lagu ini, dua vokalis utama dari Backstreet Boys ini lagi sama-sama sedang sakit flu parah gitu ya saat rekaman. Jadi proses rekamannya menjadi yang terpanjang gitu ya sepanjang karir dari Backstreet Boys atau yang pernah dilakukan oleh Backstreet Boys gitu ya. Bahkan kabarnya membutuhkan waktu 2 minggu penuh untuk menyelesaikan satu lagu ya. Dan ya, ini adalah cerita di balik lagu I'll Never Break Your Heart. Jadi Brian Littrell ya dan juga AJ McLean, dua vokalis utama di lagu ini, harus terus-menerus memutar ulang pita rekaman secara manual buat menambahkan vokal baru sambil kondisi tubuh mereka memang sedang drop ya saat itu. AJ McLean sendiri mengaku ke Billboard ya bahwa ini adalah proses rekaman terpanjang sepanjang sejarah band ini untuk satu single lagu yang ditulis oleh penciptanya gitu ya. Dan akhirnya memang bisa rilis di Desember 1995 di Eropa, baru menyusul ke Amerika di tahun 1998, pendengar ya. Dan dua video klip berbeda juga dibuat untuk lagu ini. Dan di dua rentang waktu tersebut ya tentu jadi sebuah cerita yang menarik gitu ya, karena tadi sepanjang sejarah adanya band ini, grup ini gitu ya, lagu inilah yang proses rekamannya paling lama tadi karena kondisi dari dua vokalis utamanya yaitu Brian dan juga AJ dalam kondisi yang lagi sakit flu parah, tapi tetap harus profesional gitu walaupun harus beberapa kali mengulang ya atau retake gitu ya supaya mendapat hasil yang bagus. Tidak terasa waktu sekarang menginjak pukul 23.46 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya juga untuk Marissa bersiap pamit dari ruang dengar Anda. Sudah menemani mengantarkan lagu-lagu Oldies 80-90 ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi sajian musik hiburan yang menyenangkan untuk Anda dengarkan bersama program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Jadi Marissa bersiap pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RR Bogor. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Marissa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Oh,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 13 9 Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dipancar luaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani untuk edisi hari ke-13 di bulan Oktober tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk rangkaian program Bogor pagi ini. Tentunya pendengar dengan komposisi lagu-lagu terbaik, informasi-informasi menarik tentunya. Mengawali kebersamaan kita akan dengar lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita dan mutiara pagi di single ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Semoga bagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08155x4200 atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. لقد ورد هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah سبحانه وتعالى pagi hari ini kita semua dikaruniakan sehat oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Bagi pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Ajja wa Jawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan bahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiyah. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya. Atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin. Ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya. Dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan doa itu ada tiga sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan disandingkan dengan bala gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi di sini dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu bagaimana, gitu ya? Doa yang terus menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa itu. Yang kedua, ayyakuna af'at minal bala' fayakhu alaihi al-bala' fayusabu bihil amt walakinnahu qad yukhafifuhu wa in kana dha'ifan. Yang kedua ini, posisi atau kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala'. Maka bala'nya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau bala'nya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut. Walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhumā ṣāḥibah. Ya, dua-duanya sama kuat antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan itu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini akan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini enggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu enggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa bangun tidur. Kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa. Itu apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya, selesai wudu ada doanya juga. Nah, itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya, keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, gitu ya. Tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa, ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyusta'jil al-'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati al-ijabah fa yastahsiru wa yad'u du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, sudah pengen minta. Jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, yaqul, dan beliau mengatakan, da'autu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini, falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza jami'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'i wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah. Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu, ya, ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya, di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? Ats-tsulutsul akhiru minal lail, sepertiga malam terakhir. Ini sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itulah dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzani wal iqamah. Ya, indal adzani, itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini setelah berjamaah, ya. Kalau sudah azan sampai dengan iqomah, ini jangan malah ngobrol, gitu ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu ini dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian ajudar salawatil maktubat, selesai salat lima selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqda as-salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insyaAllah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimani wa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa afsaran baina yaday Rabb wa dhillan lahu wa tadarruan wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita yang tak maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa dan yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, doa menghadap ke arah kiblat, ya, ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa kana ala tahara, ya, berdoa dalam keadaan suci, ya, berdoa dalam keadaan suci selesai berwudu, ya. Jika usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa, terus berwudu. Ketika batal segera ambil air wudu lagi. Ketika batal ambil air wudu lagi. Ya, karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan. Jadi, kalau berdoa mengangkat kedua tangan. Jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan, gimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabaja bihamdillahi wassana alaih, memulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdihi na'amuhu wa yukafi mazida, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. Antal haq, antal hayy al-qayyum alladhi la yamut, ya. Engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berdoa, ingat ya. Satu, waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur, menghadap ke arah kiblat. kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah, kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumma qaddam baini yadi hajati at-tawbah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Zat yang Maha Kuat, Engkau adalah Zat yang Maha Kaya. Kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Thumma dakhala 'ala Allah wa alah 'alayhi al-mas'ala wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul? Boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya. Ini adalah termasuk bagian apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian وقدم بين يدي دعاه الصدقة صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. Ya, kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, lebih-lebih ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum berijabah, bisa jadi, gitu. Ya, bisa jadi doa kita ada yang belum berijabah. Kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, ya. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dengan dalil ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang doanya powerful, ya. Didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
0: Amin ya Rabbal.
1: Demikian kira-kira dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
0: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa ya, doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini kami ya. Sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
1: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan karena semuanya ada di mana pedoman kita yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islam ini adalah menjadi apa solusi. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Ya. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senantiasa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua tadi, apa, Mbak?
0: Poin yang ketua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
1: Iya, doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketentuan Allah, ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang, ya. Kemudian matinya seseorang, ini nggak bisa dirubah. Karena apa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia, sudah. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti rezeki, jatah rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu nggak tahu apa-apa. Lalu kita kemudian belajar sekolah, gitu ya. Sekolah menuntut ilmu akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Begitu.
0: Okay,
1: ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, itu yang bisa dirubah.
0: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon penjelasannya singkat saja Pak Ustadz. Waktu kita terbatas.
1: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan, ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita, yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian, bersujud Allah alam bersawab.
0: Allahu'alam bersawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh SKAT gedung rakyat ini harus menjadi perhatian. Bukan hanya untuk legislatif, tapi untuk eksekutif dan yudikatif. Bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif, dan sejahtera untuk bersama-sama.
2: Diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum.
3: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Aktivis petisi 26 desak DPRD Bogor perkuat pengawasan anti korupsi. Peringatan Hari Museum Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. BCC Archery optimalkan pembibitan atlet olahraga panahan Kota Bogor. Bersama saya Glaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.
4: Aktivis petisi 26.
3: Kita ke informasi yang pertama, aktivis petisi 26 mendesak DPRD Kabupaten Bogor perkuat pengawasan anti korupsi. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Petisi 26 mendatangi DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan pentingnya pengawasan lebih optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjaga bumi Tegar Beriman dari bahaya korupsi. Aksi tersebut dilatar belakangi maraknya berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai membutuhkan perhatian serius serta pengawasan lebih mendalam dari para wakil rakyat. Senin 12 Oktober 2026, Ketua Petisi

0: program telah terrealisasi. Semoga kedepannya apa yang menjadi tujuan kami PTC 26 bisa menjadi sebuah impian bahwa Kabupaten Bogor yang tegar dan beriman sesuai dengan marwahnya yang selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Pada poinnya hari ini adalah aspirasi-aspirasi yang memang menjadi sebuah permasalahan yang selama ini terganjal dan tercekal oleh sekat gedung rakyat ini harus menjadi perhatian bukan hanya untuk legislatif tapi untuk eksekutif dan yudikatif, bahwa masyarakat Kabupaten Bogor merindukan wilayahnya yang bersih, yang kondusif dan sejahtera untuk bersama-sama. Itu aja sih poinnya.
1: Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah tetap dilakukan, termasuk proses penempatan jabatan melalui mekanisme asesmen. Namun penentuan jabatan yang akan menduduki posisi tertentu tetap menjadi kewenangan Bupati Bogor sebagai bagian dari hak prerogatif kepala daerah.
2: Hari ini pemerintah daerah menurut kami sudah terbuka, Pak Rizwan, karena Komisi 1 bahkan saya sebagai Ketua DPRD diundang untuk asesmen. Saya kira ini baru langkah pertama pemerintahan Pak Rudi Susmanto dan Pak Jamhadi yang hari ini sudah membuka ruang. Komisi 1 melalui Pak Irfan Maulana sudah ikut juga pengawasan open bidding, tapi ya, hanya sebatas itu yang kami bisa. Semua keputusan ada di pemerintah daerah, ada di bupati. Jadi kalau tadi disampaikan hari ini ada yang bermasalah, mungkin ada yang terperiksa dan lain sebagainya, semua kewenangan kami hanya bisa memberikan saran, hak prerogatif bupati Bogor. Jadi Pak Rizwan, saya kira Pak Rizwan nggak usah diajarin lah, udah jagonya sebenarnya ini, karena di forum aja beliau nanya supaya serius gitu. Pokoknya beliau udah jago sebenarnya.
1: Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bogor terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terus berjalan untuk mengantisipasi potensi korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan tetap sesuai aturan melalui pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat. Upaya menjaga bumi tegar beriman diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
3: Program pembangunan infrastruktur desa yang digelontorkan dari dana APBD Kabupaten Bogor tidak serta-merta diberikan begitu saja. Pengguna anggaran dalam hal ini perangkat desa dan masyarakat yang terlibat di dalamnya juga dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti kegiatan pembangunan di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor yang tengah merealisasikan program bantuan keuangan akselerasi pembangunan desa tahun anggaran 2026. Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tanjung Sari Muhammad Komarudin SE mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, proses pembangunan di Desa Antajaya telah mencapai sekitar 70%.
4: Hari ini kita memonet kait item pertama di satu tur ya. Di sini ada pembangunan terkait TVT, tembok penahan tanah, terus dan kedua juga ada daya pajajaran dan kosmik untuk pekerja pajajaran. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah hitung-hitung semuanya kurang lebih ya untuk Desa Antajaya sudah mencapai 70% lebih. Arahan dari Kabupaten Bogor itu dari DPMD bila mana desa telah melaksanakan pembangunan ya yang disebut dari batu tersebut sudah mencapai 70%, maka desa tidak bisa mengajukan kembali terkait anggaran yang tahap kedua.
3: Pelaksanaan pembangunan tahap 1 yang dilakukan di Desa Antajaya berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan tembok penahan tanah, TPT, pengaspalan jalan lingkungan, dan penataan kawasan melalui program Deyeuh Pajajaran. Pekerjaan tersebut bersumber dari Banke Akselerasi Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026 Tahap 1 dengan nilai anggaran sebesar Rp224.087.000. Saudara, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan program bantuan keuangan infrastruktur desa 2026. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor realisasikan bantuan keuangan infrastruktur desa untuk perbaikan jalan lingkungan. Bantuan tersebut diberikan untuk betonisasi jalan sepanjang 340 meter dan pembangunan gapura Daya Pajajaran dengan alokasi Rp200 juta. Kepala Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Jejen mengatakan selain untuk pembangunan gapura bambu, alokasi bantuan keuangan desa yang totalnya

0: 1,5 miliar rupiah tersebut juga digunakan untuk program penataan sarana lingkungan seperti pengelolaan sampah, pos kamling, dan juga perbaikan fasilitas sosial dan umum masyarakat.
1: Hari ini sudah dilaksanakan ada 6 kegiatan integrasi, diantaranya dari pendidikan, pos kambing, gapura, penanganan sampah, marka jalan, jadi termasuk pengaspalan pada depan desa.
0: Sementara itu, Camat Sukaraja Aris Rahmawati menambahkan alokasi bantuan keuangan infrastruktur desa yang diberikan tahun anggaran 2026 ini tidak hanya untuk kebutuhan infrastruktur saja. Program lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan lansia juga diberikan.
2: Ini adalah kegiatan kick off, launching kegiatan Banke Akselerasi untuk Desa Cadas Ngampar. Ini peruntukannya adalah untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur yang dikemas dalam kegiatan Dayeuh Pajajaran. Kemudian ada pengaspalan jalan, itu bentuk dari kegiatan program infrastruktur.
0: Bantuan program Bupati Bogor Rudi Susmanto sebesar 1,5 miliar rupiah per desa tidak hanya untuk betonisasi, pengaspalan jalan, drainase, dan lain sebagainya. Program lainnya yang juga dianggarkan yakni program Satu Sarjana Satu Desa.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, peringatan Hari Muslim Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Peringatan Hari Muslim Indonesia setiap 12 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga sejarah dan identitas daerah. Di Kota Bogor, museum diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi generasi muda. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Kota Bogor, Taufik Hasuna, mengatakan, kebanggaan terhadap identitas daerah menjadi dasar untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kota. Museum menjadi salah satu media untuk membangun kebanggaan tersebut sekaligus memotivasi generasi muda agar ikut menjaga identitas dan tradisi Kota Bogor.
6: Kecintaan terhadap satu, entah itu benda, entah objek, entah itu kota, entah itu tempat lahir, tentu harus diimbangi dengan, diawali dengan kebanggaan dulu. Nah, kebanggaan terhadap identitas pribadi itu menjadi sangat penting dibangun. Nah, salah satunya media yang tepat untuk membangun rasa kebanggaan yang ujungnya nanti kecintaan adalah museum. Sehingga nanti si, terutama generasi muda, tentu termotivasi untuk melakukan terbaik terhadap kotanya. Minimal mempertahankan lah identitas Kota Bogor yang barangkali sejuk, aman, sehingga akan tertanam motivasi juga untuk meneruskan tradisi ini dalam kehidupan mereka kelak.
5: Penasehat Museum Perjuangan Bogor, Purnomo Nurwiyadi Wiho, mengatakan museum merupakan aset negara yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Ia berharap pemerintah Kota Bogor dapat berkunjung langsung untuk melihat kondisi museum sekaligus memberikan dukungan bagi pengembangannya.
7: Ini jangan dilihat menjadi aset kami yang mengelola, tapi ini aset negara gitu, biar gimana pun. Karena para pendiri juga dulunya pendiri negara kan. Harapan saya seperti pemerintah Kota Bogor, khususnya Bapak Wali Kota, atau dari DPRD sendiri ngelihat ini, minimal berkunjung deh, lihat museum ini seperti apa sih. Nah, nanti kan supportingnya dari mereka kan nggak perlu harus selalu dalam bentuk uang ya. Dukungan, bisa dukungan akses, dukungan jejaring. Mereka kan jejaringnya lebih besar dong dibandingin kami yang ngurus, itu harapannya.
5: Melalui momentum Hari Museum Indonesia, dukungan pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga keberadaan museum. Upaya ini penting agar museum terus menjadi ruang pembelajaran sejarah sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda.
4: Saudara, Karang Taruna Kabupaten Bogor kini lebih berdaya dengan beragam program pelatihan dan advokasi. Berikut laporan Yofri Haryadi.
0: Anggota Karang Taruna di Kabupaten Bogor dibekali keterampilan dalam mengelola media sosial dan advokasi untuk memberikan dampak nyata di desanya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dalam program jangka panjang organisasi yang menjadi mitra pemerintah daerah setempat. Kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan berlangsung di aula kantor desa Cinaga itu diikuti perwakilan dari 13 desa di kecamatan tersebut. Bahkan tanpa hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Rizki yang juga pengurus Karang Taruna di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan mengatakan sudah 32 kecamatan yang melaksanakan kaderisasi dan pelatihan kader Karang Taruna di Kabupaten Bogor. Sementara itu, 7 kecamatan lainnya menyusul pekan ini.
8: Ini kegiatan PKDKT, pelatihan kepemimpinan dasar Karang Taruna, Kecamatan Cambea. Kita melaksanakan PKDKT ini di 40 kecamatan, dan ini titik yang ke-38. Ada 2 lagi yang akan kita laksanakan di minggu-minggu ke depan. Nah, PKDKT ini merupakan salah satu program kerja dari Karang Taruna Kabupaten Bogor sesuai dengan cita-cita yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia sampai tingkat desa. Nah, PKDKT ini juga dilaksanakan bukan tanpa alasan, bahwa kita melihat tantangan pemuda ini sangat luar biasa, terkhusus tantangan ke depan 2030 itu bonus demografi, sehingga minimal lewat PKDKT ini bisa menjawab tantangan 2030 tadi.
0: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Cempea Khairuddin berharap melalui pelatihan dasar kepemimpinan anggota Karang Taruna dapat meningkatkan sumber daya manusia anggota Karang Taruna di 13 desa, dan Karang Taruna menjadi organisasi kepemudaan yang menjadi toladan dan membina generasi muda.
9: Ada 13 desa yang hadir hari ini, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh APDESI, ya, Campat juga alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, mengenai Karang Tarunaan, dan bisa Karang Taruna bisa menjadi suatu organisasi yang bisa lebih maju lagi di masyarakat. Karang Taruna desa lebih bersinar lagi, ya, lebih maju lagi terhadap kepemudaan di wilayah desa di Kecamatan Cambea.
0: Pelatihan dasar yang diberikan meliputi pengenalan organisasi, simulasi advokasi, dan proses persidangan, kewirausahaan termasuk mengelola media sosial dan kemampuan komunikasi. Hadir dalam kegiatan itu pun perwakilan dari kecamatan dan desa di Cempea, Kabupaten Bogor.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. BCC Archery optimalkan pembibitan atlet olahraga panahan Kota Bogor. Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor siap tampil maksimal pada Porprov Jabar 2026 di Kota Depok. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Brigon.
10: Tim sepak bola putri Kabupaten Bogor, Sri Kandi Bogor Istimewa Besutan Saipulo Maulana siap tampil maksimal dalam Porprov Jabar 2026 di Kota Depok. Tergabung di grup A bersama Kota Depok, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung, Sri Kandi Bogor Istimewa akan melakoni laga perdana melawan Kabupaten Karawang di Stadion Merpati pada hari Jumat 6 November 2026. Manajer tim Neneng Nur Hasana dan Ketua PSSI Kabupaten Bogor Iswahyudi menargetkan raihan medali emas untuk tim putra maupun putri berbekal hasil memuaskan dari serangkaian uji coba try-in dan try-out. PSSI Kabupaten Bogor juga berharap pemain inti yang tampil di Liga 2 dan Liga 1 dapat bergabung membela tim. Pengembangan dan pembinaan atlet olahraga panahan di Kota Bogor terus digencarkan secara berjenjang. Pendekatan berkelanjutan ini berfokus pada pembibitan sejak dini hingga seleksi ketat untuk melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional. Klub panahan BCC Archery mengambil peran penting dalam tahap awal pembibitan atlet. Pengurus dari BCC Archery, Yogi, menjelaskan bahwa proses pembibitan dimulai dari tahap pemindaian screening awal untuk melihat minat serta komitmen calon atlet.
11: Jadi nanti alat bantunya seperti apa, nanti kita bantu. Nah, terkait dengan pembibitan sendiri, seperti saya bilang tadi, saya ceritakan, kita mulai dari screening awal, lalu itu dari kita lihat dari minatnya anak. Anak ini pengen gak sih dia menjadi atlet? Kalau dia pengen, berarti dia harus komit untuk serius. Untuk serius gitu. Nah, kalau kesana baru kita lihat bakatnya seperti apa anak ini gitu kan. Mungkin dari metabolismenya, dia itu ektomorf, apa endomorf, atau mesomorf, seperti itu juga tepat kita perhatikan. Karena kita perhatikan juga dari sisi gizinya seperti apa, dan nanti intensitas latihannya seperti apa. Jadi kita benar-benar di BCC Archery itu kita lihat mulai dari minatnya, bakatnya, sampai dengan nanti pelatihannya seperti apa yang harus dilakukan mandiri di rumah, begitu juga dengan gizinya.
10: Di sisi lain, untuk menjaring atlet yang siap diterjunkan dalam kejuaraan resmi, proses seleksi tingkat kota menerapkan standar performa yang tinggi. Arif, perwakilan pembinaan panahan Kota Bogor, menegaskan bahwa tahap seleksi kota berfokus pada atlet terima jadi yang dikirim oleh klub-klub lokal.
12: Jadi kalau di Pertama itu kan ada seleksi ya. Pertama itu dari basicnya awal itu kita seleksi dari skor si atletnya itu udah berapa. Jadi kan kalau di klub itu dia dari mulai pembibitan, kalau di kita itu istilahnya terima jadi. Jadi kita nerima barang jadi dari klub-klub yang ada di Kota Bogor. Kita seleksi, kita uji tuh si atlet ini skornya ini sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Nah, jadi biasanya itu kalau skor standar itu untuk kategori standar nasional itu kita di 330 per 360. Jadi total skor 360, dianya skornya udah di 330. Untuk di kompon itu dia standarnya itu di 310 kemarin tuh ya. 310 kemarin. Dari 360 dengan total skor. Nah, untuk recurve itu sama, kita 300 sampai 310. Jadi untuk perempuan itu di 290, untuk yang cowok itu di 300. Untuk yang recurve itu yang jarak 70 meter.
13: Melalui kolaborasi antara pembibitan berbasis gizi dan kebugaran di tingkat klub serta kualifikasi ketat di tingkat kota, diharapkan olahraga panahan Kota Bogor mampu membaca generasi atlet yang konsisten mengukir prestasi.

Informasi olahraga tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Desk Editor Yofri Haryadi, penata teknik Noval Noviansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi, kembali Gelagah Biasa menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro Satria Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menyapa kembali Sobat BMKG dan juga pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk pagi hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Hari apa nih? Hari Selasa tentu saja, 13 Oktober 2026. Mengawali kegiatan hari ini dengan informasi perakiraan cuaca, mudah-mudahan bisa membantu Sobat BMKG untuk berkegiatan dengan lebih lancar begitu ya. Di pagi hari ini secara umum cuaca pada kondisi cerah berawan, dan hingga menjelang siang hari nanti juga secara umum cerah berawan hingga berawan. Namun pada menjelang siang terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal yang diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan juga Kabupaten Sukabumi. Untuk siang hingga sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, kemudian juga Kota Sukabumi. Sedangkan potensi hujan yang lebih signifikan, yakni hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal, diperkirakan akan terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk malam harinya, hujan diperkirakan masih akan bertahan di beberapa wilayah, yakni di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi, dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan pada dini hari diperkirakan cuaca akan kembali membaik dengan kondisi secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 95% dan angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat antara sore hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Sukabumi. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan juga up to date tentu saja melalui official platform kami di aplikasi mobile Info BMKG serta di media sosial kami di @info_bmkg dan juga BMKG Jawa Barat. Nah Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap aktif juga, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang ada. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami.

0: Duh, hampir aja jatuh gara-gara lubang tadi.
1: Iya nih, jalan depan rumahku juga bolong-bolong. Mana sampah bececeran lagi. Lapor kemana ya?
2: Laporkan saja lewat Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Cukup kirim foto, video, pesan suara atau pesan teks ke WhatsApp Pro 1 RRI Bogor di nomor 0815x4200 atau telepon 0251-831-2450. Aduan Anda akan langsung diteruskan ke pihak terkait. Keluhan Anda jangan berhenti di jalan. Sampaikan lewat Halo RRI.

Baiklah pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari kawasan Tugu Kujang yang terpantau pagi hari ini baik dari arah Bogor menuju ke Baranang Siang, ini terpantau lancar. Kemudian dari arah Baranang Siang menuju Otista juga terpantau lancar pendengar. Kemudian kita bergeser ke jalan ataupun jembatan Otista ya, geser sedikit ke depan, jalan Otista juga terpantau lancar pagi hari ini ya. Kemudian di simpang BTM Kota Bogor juga terpantau pagi hari ini lancar pendengar. Mengarah ke Empang maupun juga mengarah ke jalan Juanda ya. Kemudian kita mengarah ke depan alun-alun Kota Bogor dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau ramai. Kemudian dari arah Juanda menuju ke Merdeka terpantau lancar pendengar. Kemudian kita bergeser ke Jalan Jakarta Bogor ya, tepatnya di simpang Poma juga terpantau lancar pagi hari ini baik dari arah Bogor menuju Cibinong ya. Kemudian dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau lancar pendengar. Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Bagi Afrika, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.